0: jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbangsa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SBPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SBPG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya

0: Gimana, Haji? Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
1: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari
0: Ya,
1: Mekah.
0: pendengar. Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
3: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
2: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
3: Ini apa, terasa gimana?
0: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
4: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
5: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pendorongan menuju Mekah.
4: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
6: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan

0: Pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
1: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari
0: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
4: Laporan Khusus.
5: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
6: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
5: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
7: This issue in the spirit of good neighborliness.
8: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
7: And for the region as a whole.
5: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
9: Amid forces that threaten multilateralism.
10: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
5: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak. Warnanya terlalu, apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya. Hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada. Kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya pendengar, selain ini kita akan lanjutkan program Tuban pagi ini dengan Tuban menyapa di pukul 8 sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami tentunya ya, karena kami akan membahas sesuatu yang menarik tentunya di Tuban pagi ini dan Tuban menyapa. Dengan ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di Sabtu pagi kali ini. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu lintas informasi pada pukul 8.05 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Kementerian Haji memperkuat layanan konsumsi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, Kamis 7 Mei 2026. Penguatan dilakukan melalui pertemuan PPIH Arab Saudi bersama penyedia dapur konsumsi di Madinah. Direktur PE2HO PPIH Arab Saudi, Zainal Effendi menyebut konsumsi penting bagi kesehatan jamaah. Menurutnya, layanan makanan juga mendukung kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Zainal menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi seluruh jamaah Indonesia. Menurutnya, kualitas konsumsi tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan bagi jamaah, ketepatan distribusi, dan konsistensi pelayanan juga menjadi perhatian utama selama operasional haji. PPIH Arab Saudi bersama supplier membahas penguatan komitmen pelayanan konsumsi jamaah haji Indonesia. Pertemuan itu juga memperkuat kerjasama berkelanjutan antara supplier dan pengelola dapur. Kemenhaj turut menyebutani proses kerjasama bisnis antara supplier dan pengelola dapur konsumsi. Langkah itu dilakukan untuk memastikan pelayanan makanan tetap optimal selama musim haji berlangsung. Selain kemitraan, pertemuan itu membahas evaluasi menu dan kualitas makanan bagi jamaah di Madinah. Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua 2 PPIH Arab Saudi, Budi Agung Nugroho, dan Abdul Haris, Koordinator Bidang Ekosistem Ekonomi Haji. Cecep Khairul Anwar juga hadir bersama jajaran terkait. PPIH Arab Saudi berharap kualitas layanan konsumsi jamaah Indonesia terus meningkat selama musim haji 2026. Penguatan koordinasi dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap maksimal hingga akhir operasional haji.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya pendengar, sudah masuk di program Renda Stacita atau Tumpah Menyapa pendengar ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat masih ada kurang lebih 30 menit lagi pendengar ya. Kita akan menghadirkan satu buah berita dari wilayah Tuban. Tentang bagaimana Lapas Tuban yang melakukan tes urin hingga razia barang terlarang di narapidana pendengar. Sementara itu memang lembaga permasyarakatan kelas 2B Tuban ini menggelar kegiatan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib dan berintegritas. Pada hari Jumat kemarin mendengar ya tanggal 8 Mei 2026 dan kegiatan ini melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK dan Kesbangpol. Ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran pendengar.

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak ini berdengar ya di seluruh lapas dan rutan di Indonesia ini bertujuan untuk menapis isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat. Dan harapannya ya untuk melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Tuban khususnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hidupku. Ya, mendengar kabar dari Lapas Tuban tadi yang menutup perjumpaan kita di edisi Beranda Stacita 9 Mei 2026. Selain itu mendengar, kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan kronika olahraga yang akan memberikan informasi dari dunia atau kabar olahraga dari dalam maupun mancanegara. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis senilai Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto mengatakan, informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN, sehingga terhindar dari upaya penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan untuk Anda berkaitan dengan satu hal. Jadi kabarnya kasus hantavirus yang sebelumnya dikaitkan dengan perjalanan kapal pesiar Belanda MV Hondius kini mulai terdeteksi di Indonesia. Dan penyebarannya tercatat muncul di sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan saat ini terdapat 2 kasus suspek yang masih dalam tahap pemeriksaan lanjutan. Jadi ada 2 kasus suspek di DKI Jakarta dan DIY, dan dalam proses pemeriksaan konfirmasi kasus. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI, Aji Muhawarman, mengatakan bahwa data Kemenkes menunjukkan sepanjang periode 2024 hingga 2026 terdapat 23 kasus positif hantavirus di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, 3 pasien dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut.

siang yang masih bersama kami, masih dalam program Surabaya siang ini. Surabaya pagi ini maksudnya ya. Nanti kita bergesernya di Surabaya siang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Mbak Rika Herlin ya. Kasus hantavirus memang ini ya, bisa dibilang bukan kasus yang baru, kasusnya lama begitu ya, atau virus yang virus lama begitu ya, virus yang mematikan, karena memang kabarnya sudah ada dari rentang waktu 2024 sampai 2026 dari data yang ada begitu, ada 23 kasus positif begitu ya di Indonesia. Dan kemudian 3 pasien itu dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi virus tersebut. Nah, kasus positif hantavirus ini tersebar di 9 provinsi, meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Barat. Dan DKI Jakarta serta di Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, masing-masing mencatat 6 kasus positif. Sementara Jawa Barat mencatat 5 kasus terkonfirmasi. Adapun Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Utara, NTT, dan Jawa Timur masing-masing melaporkan 1 kasus positif hantavirus. Pemerintah kini memantau perkembangan kasus untuk memastikan penyebaran virus dapat dikendalikan sejak dini. Dan pemeriksaan terhadap pasien suspek juga masih berlangsung guna memastikan hasil akhir dari diagnosis tersebut. Jadi periodenya dari 2024 hingga 2026 itu ada 23 konfirmasi positif dan 3 kematian. Pendengar, nah menariknya lagi adalah ketika berbicara mengenai virus, kita seolah takut begitu ya ketika pandemi itu berulang. Karena ketika hantavirus tiba-tiba masuk trending, otomatis trauma itu akan muncul begitu saja. Membayangkan bagaimana lockdown jilid berikutnya ketika ada virus yang demikian terjadi. Tapi ternyata kita tidak boleh panik begitu ya. Alasan kenapa kepanikan ini tidak berdasar. Nah, bagaimana cara untuk menangkalnya? Yang pertama, ini kami dapatkan dari seorang yang bisa dibilang influencer yang bergeraknya itu di bidang kesehatan begitu ya, memberikan banyak informasi bahwa hantavirus itu bukan virus baru, tapi hasil mutasi aneh dan ini musuh lama. Jadi aktornya itu adalah tikus, lebih tepatnya ada pada kotoran, air kencing, dan air liur tikus yang terinfeksi. Jadi kalau gak ada tikus, ya gak ada virus begitu ya. Tapi penularannya itu juga bukan lewat batuk di KRL yang seperti pandemi COVID ya. Jadi penularannya terjadi saat partikel kotoran tikus yang sudah mengering itu terbang ke udara lalu tidak sengaja terhirup. Nah, biasanya ini terjadi ketika Anda bersih-bersih gudang misalnya menggunakan sapu lidi yang membuat debu itu jadi terbang kemana-mana. Kemudian ada banyak hal yang muncul juga bahwa ketika berada di satu ruangan itu bisa tertular begitu ya. Jadi fakta yang paling melegakan tidak demikian, tapi hantavirus secara umum itu tidak menular antar manusia. Jadi berada dalam satu ruangan dengan orang yang terinfeksi itu tidak akan membuat Anda tertular secara otomatis. Rantai penularannya itu putus di korban pertama. Jadi dengan memborong masker, menimbun mie instan itu sangat tidak dianjurkan atau sangat tidak perlu. Lalu apa sih langkah preventifnya? Kuncinya itu ada pada teknik bersih-bersih. Nah, aturannya adalah sebaiknya tidak menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering. Jadi menggunakan sapu atau vacuum cleaner itu justru membantu menerbangkan partikel virus langsung masuk ke paru-paru. Nah, cara yang benar adalah menggunakan teknik tenggelamkan. Jadi semprot kotoran tikus pakai cairan disinfektan atau campuran pemutih baju, biarkan basah selama 10 menit. Setelah virusnya lumpuh, ambil menggunakan kertas tisu atau dimasukkan kantong plastik dan dibuang. Nah, sebaiknya juga menggunakan sarung tangan ketika bebersih, begitu ya. Dan kemudian langkah yang terakhir untuk terhindar dari
hantavirus adalah tutup semua akses masuk. Jadi celah di bawah pintu misalnya, lubang di plafon atau retakan dinding adalah karpet merah buat tikus masuk ke celah-celah begitu ya. Kemudian menjaga agar makanan selalu tertutup rapat. Jadi selama rumah bebas dari tikus, resiko hantavirus ini akan selalu berada di angka nol. Jadi sebaiknya tidak panik buying, kemudian tidak takut begitu ada informasi berkaitan dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat hantavirus, tapi yang pasti harus tetap tenang dan menjaga kebersihan. Jadi itu pendengar ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk membersihkan yang namanya kotoran tikus yang sudah mengering itu tidak dengan langsung disapu begitu saja, melainkan dengan proses tenggelamkan. Jadi namanya proses tenggelamkan. Jadi bisa pakai disinfektan, bisa pakai pemutih baju. Kemudian cara bebersihnya adalah disiram begitu saja lantai yang terkena kotoran tikus, kemudian didiamkan selama 10 menit. Kalau sudah, baru nanti bisa dibersihkan. Mungkin lebih tepatnya adalah ketika ada kotoran yang nempel-nempel, diambil dengan menggunakan tisu, tapi jangan lupa pakai sarung tangan, kemudian dibuang, lalu Anda bisa melanjutkan dengan mengepel lantai tersebut yang sudah tercecer begitu ya, bekas dari kotoran tikus atau bahkan kencing tikus, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini kadang-kadang juga yang kita sebagai orang tua ada kelolosannya begitu ketika ada anak kecil di rumah begitu ya. Anak-anak kan suka ya mengeksplor dirinya dengan berbagai macam hal. Jadi mainan yang jatuh dimakan, kemudian apa yang ia temukan dimakan. Jangan sampai buah hati kita melakukan hal demikian ketika kita tahu bahwa di rumah kita ada si tikus. Jadi ada baiknya mungkin para orang tua yang punya anak-anak masih bayi atau balita, mungkin kalau misalkan mereka yang usianya sudah 5 tahun diberitahu untuk tidak makan makanan sembarangan yang jatuh di lantai begitu saja. Tapi bagaimana dengan mereka yang masih balita, yang mungkin masih berumur 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun, yang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu bisa kecolongan begitu saja ya. Begitu jajanan yang ia suka, yang menjadi favorit itu jatuh di lantai, katanya belum 5 menit langsung dimakan ya. Karena kita gak tahu kondisi lantai ini bagaimana. Dan jangan lupa untuk bagi Anda yang punya anak-anak balita, baiknya juga setiap hari itu kondisi rumah harus dalam keadaan bersih begitu ya. Jadi tidak was-was ketika meninggalkan anak sendiri mungkin di rumah bersama kakek neneknya, atau mungkin bersama dengan keluarga yang dititipkan. Nanti informasi lain juga akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Mbak Rika Herlin. Festival Party Extravaganza. Maksudnya Surabaya Vaganza ya Mbak? Kalau Surabaya Vaganza kan masih belum ya. Kebetulan yang proses untuk hari ini digelar itu adalah si Festival Rujak Ulek yang ada di Surabaya Expo Center di Jalan Kusuma Bangsa. Open gate-nya jam 16, tapi gongnya itu pukul 18 hingga pukul 21. Ada sekitar 10.000 orang yang nanti akan hadir begitu ya, untuk bisa menyaksikan bagaimana serunya Festival Rujak Ulek. Kalau untuk Surabaya Vaganza itu tanggal 16 jika tidak ada perubahan begitu ya. Dan itu dimulai juga di malam hari. Dan startnya itu dari Tugu Pahlawan sampai depan Bambu Runcing ya. Jadi di sana nanti finish terakhirnya. Jadi kalau misalnya Mbak Rika Herlin suka melihat momen-momen yang seperti ini, jangan lupa untuk ajak keluarga begitu ya. Kemudian juga kalau parkir pendengar, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat juga, kalau parkir gak boleh sembarangan ya, karena khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Niatnya pengen lihat aktivitas atau rangkaian event Hari Jadi Kota Surabaya ke-733, tapi ketika Anda parkir sembarangan malah yang terjadi Anda kehilangan motor atau mobil Anda misalnya seperti itu. Jadi kalau misalkan pemerintah Kota Surabaya sudah menyiapkan kantong parkir tertentu, maka Anda bisa untuk kemudian parkir di beberapa
tempat begitu yang memang sudah disediakan. Mbak, tapi kan kalau misalkan kantong parkirnya itu kan agak jauh dari venue-nya begitu ya. Kan kalau misalkan Anda ngelihatnya, karena itu kan pawai begitu ya. Jadi Anda mau lihatnya di mana? Di titik mana? Misalnya kalau di seputaran pojok, mana nih? Antara Jalan Pemuda ke belok kiri ke Panglima Sudirman, kalau misalnya Anda maunya di sana, berarti kantong parkir yang terdekat itu di mana? Di Balai Pemuda ada, kemudian juga di beberapa pusat perbelanjaan di Kota Surabaya juga ada. Tapi kalau memang Anda terpaksa parkir di bangunan milik orang lain misalnya, kebetulan yang bersangkutan ini membuka lahan parkir dan ada atau apa sistem parkirnya itu bagus dengan cara menunjukkan STNK misalnya, kemudian juga gak boleh parkir sembarangan misalnya ya. Jadi kalau misalnya mau keluar, kemudian ada karcis yang tercatat untuk memperlihatkan si STNK-nya, mungkin boleh-boleh saja, asalkan juga ada satpam atau security yang memang bertugas mengamankan. Kalau yang abal-abal di pinggir jalan yang cuman pakai jukir liar, nah ini perlu diwaspadai pendengar, daripada nanti Anda sendiri yang kehilangan begitu ya. Karena nanti kalau misalkan kehilangan ya resiko masing-masing masyarakat begitu ya. Baik, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir Karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: And now the end is near.
5: Frank Sinatra adalah salah satu artis paling populer di abad ke-20. Dia meniti karir sebagai penyanyi dan aktor film, serta mendapat sejumlah penghargaan di bidang tersebut. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, Frank merilis rangkaian lagu dan album hits yang memikat banyak orang. Beberapa lagunya yang terkenal antara lain Love and Marriage, Strangers in the Night, My Way, dan Fly Me to the Moon. Frank juga pernah mendapat penghargaan Piala Oscar untuk kategori aktor pendukung terbaik dalam film From Here to Eternity. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan ya, kita punya program Dialog Surabaya siang ini ya, Ruang Disabilitas. Nanti ada Adik Diandra Tantri Suryani, Disabilitas Tunagrahita, yang nanti akan ngobrol bareng dengan kita bersama dengan sang bunda begitu ya, berkaitan dengan kesehariannya seperti apa dan prestasi apa yang diraih oleh Adik Diandra. Nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang saat ini juga tengah bersiap begitu ya, untuk nanti malam, ini harus benar-benar yang heboh banget ya, biar menang. Karena ada kategori yel-yel juga yang nanti akan dihadirkan untuk program Festival Ruja Ulek ya. Dan Festival Ruja Ulek ini sendiri juga masuk dalam Karisma Event Nusantara, pendengar. Apa sih itu? Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia itu punya program namanya Karisma Event Nusantara atau disingkat KEN. Nah, KEN ini adalah program nasional yang mengumpulkan dan mempromosikan event-event unggulan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari festival budaya, musik, kuliner, karnaval, tradisi adat, sampai pameran UMKM. Tujuannya buat apa sih, Mbak? Tujuannya yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, menggerakkan ekonomi daerah, membantu promosi budaya lokal, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di Indonesia. Program ini berjalan sejak 2021 sebagai pengembangan dari program Calendar of Event sebelumnya. Jadi setiap tahun, pemerintah daerah mengusulkan event mereka, lalu dikurasi oleh tim ahli sebelum dipilih menjadi bagian dari KEN. Contohnya misalnya festival kuliner ya, kemudian juga event-event yang lain begitu ya, olahraga wisata dan lain sebagainya. Kalau untuk KEN 2024 ini kan ada 110 unggulan yang event yang dipilih ya, dari 252 usulan event di seluruh Indonesia. Dan di tahun 2026 ini kabarnya ada sekitar 126 event yang dipilih begitu ya. Ada 10 yang menjadi top 10 ya di Karisma Event Nusantara. Dan ada sekitar 125 event daerah yang masuk dan dikurasi di KEN 2026 ini. Jadi Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa 110 event yang terpilih di Karisma Event Nusantara kala 2024-2025 itu sebagai atraksi unggulan pariwisata berbasis event di berbagai daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Bahkan Karisma Event Nusantara merupakan salah satu program strategis Kementerian Pariwisata. Program KEN ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan event-event berkualitas. Pendengar yang pernah menjadi top 10 ya pada event Karisma Event Nusantara pada 2025 itu adalah Cap Gomeh Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian Pesta Kesenian Bali, kemudian Semasa Piknik di DKI Jakarta, lalu Makassar International Egg Festival and Forum atau F8 Makassar di Sulawesi Selatan, kemudian Jember Fashion Carnaval di Jawa Timur, kemudian Festival Golo Kue Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara di NTT, kemudian Festival Payung Indonesia di Jawa Tengah, lalu Wayang Jogja Naik Karnival di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Indonesian Contemporary Art and Design di DKI Jakarta, dan satu lagi adalah Ngayuk Jazz di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi itu 10 top 10 pada tahun 2025, pendengar. Lantas di tahun 2026 ini ada 125 event yang nantinya akan yang nantinya itu masuk begitu ya, atau yang sudah dikurasi dari sekian ratus dikerucutkan menjadi 125 event, termasuk dari Surabaya ya, ada Festival Rujak Ulek. Jadi bertajuk Rujak Poria, Festival Rujak Ulek.
Kemudian ada juga Surabaya Vaganza, yaitu Festival of Light dari Surabaya yang masuk dalam Karisma Event Nusantara pada tahun 2026 ini. Tapi kalau Jawa Timur ya banyak ya, ada Jember Fashion Carnaval, ada Festival Nasional Reog Ponorogo dan Grebek Suro, kemudian ada Tongtong Night Market, ada Segoro Topeng Kaliwungu, Banyuwangi Etno Carnival, Gandrung Sewu, kemudian Festival Jaranan Trenggalek Terbuka, Festival Rontek Pacitan, Festival Musik Tongtong, dan juga dua dari kota Surabaya, Rujak Poria, Festival Rujak Ulek, dan Surabaya Vaganza, Festival of Light.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program Surabaya Siang ya. Dari Surabaya Pagi kita bergeser ke Surabaya Siang, dan nanti Anda bisa simak bersama bagaimana rangkaian dialog menarik bersama dengan teman-teman disabilitas. Ada dialog ruang disabilitas bersama dengan Adik Diandra Tantri Suryani, disabilitas tunagrahita. Nanti Anda bisa bergabung di 5345474 atau 081331414992. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Program Surabaya Siang ini hadir kembali menyapa Anda di edisi 9 Mei 2026. Kami akan menghadirkan program Dialog Ruang Disabilitas bersama dengan Adik Diandra Tantri Suryani, disabilitas tunagrahita dan didampingi oleh sang mama, begitu ya. Di hari ini kita akan ngobrol banyak, dan pendengar jangan lupa Anda nanti bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 dan 081334x992. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Berdengar karena setelah ini waktu akan memasuki pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya Wahyu harus pamit undur diri di Tuban siang ini. Edisi tanggal 9 Mei 2026 berdengar. Dan setelah ini kita akan kembali terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan menemani pendengar dari pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya Wahyu harus pamit undur diri. Di Tuban siang ini nanti kita akan ditemani oleh rekan Niswa yang akan menemani pendengar sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot, what a start! Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de Lille malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of seven. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang pemain memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang kita terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga terus di rumah dari penting untuk harus tetap juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Primananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion

0: sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
1: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
0: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk bebenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, ya saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Dress Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elano FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Mackay Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas siang hari Anda. Selamat berakhir pekan di hari Sabtu 9 Mei 2026. Menemani akhir pekan Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar bersama saya Nisa Tulhasana. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 54 Tuban. Kita bersama di Tuban siang ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda ragam informasi di Tuban siang ini bersama komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah masuk di waktu kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, sehingga kita harus jeda sejenak untuk mengikuti kumandang azan zuhur di siang hari ini. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda dimanapun saat ini berada di siang hari ini ya, bagi yang menjalankan. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan dan kami ajak Anda untuk melangkah di program Sekar Sari, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Nanti Anda bisa request lagu Keroncong dan Campur Sari kesayangan Anda di Pro 1 RRI Tuban.

0: Gak ngerti aku. Nyebel kok kowe tak ranggil kuning, ranggil kuning. Kowe kok ora etok-etoki nyangeni nyahayu. Aku wis rindu tah manis, tah manis.
1: Sing nandur pari kuwi sapa?
0: Rak gil kuning, kuwi sing nandur aku tah ayu. Kowe arep mo yen arep pen ngabeh. Syukur yen gelem ngambi aku sisan pen aku.
1: Kemangan pet aku mung takon bae kok. Entet.
0: Waduh mateng aku. Rak gil kuning, kowe yen nyeluk jenengku ki rasane atiku manyes. Manyes, ngajak mie, kayak wong itu buntutan kayak lho.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat di gelaran Tembang-tembang Keroncong dan juga Campur Sari. Anda bisa gabungan di siang hari ini untuk request lagu Keroncong dan juga Campur Sari kesayangan Anda lewat telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ada siapa kira-kira ini ya. Halo, Sugeng siang.
3: Sugeng siang,
2: Mbak Riva. Sugeng siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Mbak Riva, pawartosipun ing siang menika?
2: Alhamdulillah sehat Mas Bujang. Gimana kabarnya Mas Bujang?
3: Nggih, semriki alhamdulillah nggih sehat-sehat kemawon Mbak Riva.
2: Alhamdulillah.
3: Cuaca nggih cerah Mbak Nisa mboten niku nggih.
2: Cerah sakniki pun panas malih, dek wau sempat mendung ngoten.
3: Sami Mbak Nisa berarti. Pripun sampun dahar siang napa dereng niki?
2: Alhamdulillah sampun Mas Bujang.
3: Alhamdulillah. Nggih, nuwun tulung nggih mangke sesekarane.
2: Nggih.
3: Napa sing manis Mbak Nisa?
2: Manis cak pendik nggih.
3: Nggih. Endi kalian Mona Lisa nggih?
2: Nggih, leres.
3: Kuwi menawi mawon, wonten sing manis nggih ten iki kok kula kok.
2: Manis nah niki. Campur yeah. Sari nggih.
3: Sari.
2: Nggih,
3: atur salam Mbak Nisa nggih.
2: Nggih.
3: Kagem Kang Garwoto, Sugeng Siang, di wonten Kang Tamatiarto, wonten Mas Likin nggih, Mbak Rudi, di wonten Solikin, Iki wonten Mbak I, Mas Budi, Mas Silvan, Mbak Fitri, wonten Uki, Mas Solikin dan tugas muni Pak Rasman.
2: Nggih.
3: Di samudiane ke mawon Mbak Niswa.
2: Nggih, siap.
3: Oh nggih Kang Darwoto, Geng Siang Uki. Nggih, samudiane ke mawon Sugeng Siang lan Sugeng Midang tadi.
2: Nggih.
3: Agem Mbak Niswa, Sugeng Siang, Sugeng Ayu Wijati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, kalugi sekarang ini. Matur nuwun Mbak Niswa, pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Merak Orang, ya, enten Mas Bujang mengawali siang hari ini pendengar ya. Nanti dihadirkan manis dari Cak Pendi ya dan juga Mona Lisa. Kalau yang lain juga ada ya. Ada Anissa Salma dan juga Ito. Nah ini juga ada ya. Dari UU Salsabila dan Mbah Baud ya ada. Tapi ini sukanya dari Cak Pendi nanti juga ada dihadirkan tentunya ya. Yang ingin request lagu kesayangan Anda pendengar Keroncong dan juga Campur Sari siang ini bisa langsung saja telepon di 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Untuk Anda yang saat ini mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa turut hadir bergabung memanfaatkan fitur live chat aplikasi RRI Digital ya. Request lagunya dari fitur live chat, tinggal ditulis lagunya, judulnya apa, penyanyinya siapa untuk kita hadirkan di siang hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dulu ya satu tembang dari Cak Pendi dan juga Mona Lisa siang hari ini. Ada manis untuk Mas Pucang di Galpelem Merak-Urak.

0: lagi. Masih menemani Anda di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, pendengar. Bersama Tembang-Tembang Keroncong dan juga Campur Sari, tadi sudah menghadirkan satu tembang requestan ya, dengan Manis dari Cak Pendi dan Mona Lisa. Kemudian juga kembali saya hadirkan ya lagu Godo dari Timas Tejo. Masih bisa bergabung siang hari ini di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban ya. Kita sapa dulu yang sudah masuk teleponnya ini. Halo, Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bagaimana Mbak Nisla?
0: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Pengen diparingi gendeng, kok gendeng sampai diparingi tembangi. Lungi teng asmoro Mbak Nisla.
0: Pripun?
1: Lungiting asmoro.
0: Lungiting as.
1: Enggih.
0: Wingiting asmoro.
1: Ya salame kagem Kang Sarwoto, Kang Bujang. Kawantan Bujas Muni, kawantan Pak Rasman. Ika turam sekeng siang. Kawantan Mbak Sutrini, kawantan Kang Budi, Mbak Iyi. Ika turam sekeng siang.
0: Enggih.
1: Sama doanya mawan Mbak Nisla enggih.
0: Niki diparingi saking Mbak Niken apa sinten iki enten
1: diparingi saking penyiaran iki mboten napa-napa.
0: Nek kula dereng saget.
1: Wae kula nderek mawon.
0: Nggih, siap. Ini saking Banjar?
1: Saking
0: napa?
1: Kraken Jawa
0: Tengah. Nah, betul berarti.
1: Nggih.
0: Betul tapi yang pertama yang di hati.
1: Nggih, Kang Tamat Siarto iki keterang saking siang.
0: Nggih, aduh.
1: Sama tayani mawon Pak Nisla.
0: Nggih, siap.
1: Kembali Nisla lagi matur sanes kalipun.
0: Sami-sami.
1: Iki suasane pepenter sangat Pak Nisla.
0: Berarti sami.
1: Nggih, ditawa ge krimis.
0: Oh, nggih, siap.
1: Sam sepelasan krimis. Tapi alhamdulillah nih mun bener malih.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, kayak kembali Nisla lagi mugi tansah pinaring lan kesehatan lancar segini.
0: Nggih. Siap.
1: Tembangnya keluar antus matur suntuk telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Solikin saking kawasan Rembang, Kragen Rembang ya pendengar ya. Kalau ngomong-ngomong soal Rembang itu nih, saya beberapa kali ke sana, tapi gak sering-sering juga. Sudah lama tidak berkunjung ke Rembang seperti itu ya. Masih samakah atau ada perbedaan ya, belum tahu juga, belum ada rencana dekat-dekat ini ke sana, tapi ingin suatu saat ke Rembang lagi begitu ya. Nanti dihadirkan lagunya Niken Salindri, Lungiting Asmoro ya, untuk pendengar, khusus untuk Kang Solikin juga yang ada di Kraken Rembang. Kita sapa dulu, ini ada satu penelpon kembali. Halo, Sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Niswa. Oke, kulo asing nyuwun gendeng niki, tembang niki.
0: Mangga.
2: Nggih, monggo request aja salah tampo wonten
0: mriki. Pripun? Aja salah tampo.
2: Nggih.
0: Aja salah tampo.
2: Nggih, wonten.
0: Kedap. Saking pundi niki aja salah tampo nih Campur Sari. Nggih, wonten.
2: Nggih, kulo tak salam-salam terdekat.
0: Nggih, monggo.
2: Nggih, salam iki kagem Mbak Nisa, mugi iki kata rezekine.
0: Amin.
2: Paring sehat saling salamin salam ini.
0: Nggih, amin.
2: Nggih, salat sing ibu mugi wonten Kang Suligi, wonten Kragan.
0: Nggih.
2: Mugi wonten Kang Kujang. Wonten Mbak Sutrini, nggih cukup siang, Mbak Iki. Wonten Bijas Mumi, nggih cukup siang. Mugi wonten Kang Jarwoto, Kang Yulpan, mugi wonten Mbak Man Temandang di Caturan Cukung Siang.
0: Nggih.
2: Nggih, sami daya ne mawon Mbak Nisa.
0: Nggih, siap.
2: Nggih, sampun Mbak Nisa, nggih.
0: Nggih.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau Nisa sempat tersenggol daerahnya langsung dari kawasan Banjar ya, ada Mas Tamat Yarto. Aja salah tompo nanti dihadirkan ya. Ini dilukir dulu ya pendengar ya. Tadi kalau Niken Salindrinya rencana untuk Lungiteng Asmoro, nanti dihadirkan Lungiteng Asmoronya dari Didi Kempot ya, legenda campursari Indonesia seperti itu. Dan nanti Niken akan membawakan Cek Salah Tomponya ya. Di siang hari ini masih menemani Anda. Cuaca cukup cerah di siang hari ini ya pendengar, untuk Anda menikmati akhir pekan. Kemudian ya di tepatnya di seberang Studio RRI Tuban seperti itu ya, sedang ada beberapa acara di gedung seberang sehingga cukup padat untuk lalu lintasnya, namun masih aman, lancar, terkendali seperti itu ya. Atau Anda menjadi salah satu yang hadir juga di acara seberang studio, nah ini boleh juga untuk mampir ya di studio, kita sapa-sapa dada-dada dulu. Kalau lewat depan studio boleh dada-dada ya, atau kalau panggil belum tentu kedengeran soalnya ya. Melalui dada-dadanya bisa melalui WhatsApp ya di 0851 9626 4186. Ini bukan hanya yang lewat depan studio, kalau dari WhatsApp ataupun teleponnya di rumah pun bisa sambil salam menyalam seperti itu. Kita naikkan dulu ya Lungiteng Asmoro yang hari ini untuk Kang Solikin yang ada di kawasan Keragan Rembang, untuk Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

Aja salah tompo saking Niken Salindri ya kagem Mas Tama Tiato di Banjar Tuban sudah dihadirkan juga. Dan tidak terasa ya pendengar sudah hampir menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan satu tembang penutup ya dari Rina Aditama. Kali ini ada Memanikmu, spesial untuk pendengar dimanapun saat ini berada. Usai itu kita akan melangkah di Warta Tuban untuk update informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap bersama kami di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan Negeri mendorong agar SPPG di Tuban segera mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan Jam Sostek. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bersama Kejaksaan Negeri Bagian Data dan Tata Usaha Negara terus mendorong agar seluruh relawan pengelola Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terlindungi kepesertaan Jam Sostek. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, mengatakan dari 140 SPPG yang ada di Tuban, 98 diantaranya telah terdaftar kepesertaan dan 31 masih belum terdaftar meskipun telah beroperasi. Sementara lainnya diduga masih belum beroperasi sehingga belum ada kewajiban untuk terdaftar sebagai kepesertaan Jam Sostek. Namun apabila selama tahap tenggang waktu yang diberikan pihak SPPG ini masih belum melakukan pendaftaran, maka akan menjadi ranah Kejaksaan Negeri untuk melakukan pemeriksaan.
2: Jadi kita kepengen merimeder dulu, karena sebetulnya dalam operasional SPPG itu sudah termasuk iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau memang mereka sudah beroperasional, relawan sudah bekerja, artinya sudah wajib untuk daftar. Kalau tidak daftar, ini yang menjadi tanda tanya, karena dana operasionalnya sudah disalurkan dan salah satunya untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ada bidang datun? Karena itu sudah menjadi at cost. Sehingga kalau SPPG tidak mendaftarkan, itu bisa menjadi masalah pemeriksaan.
1: Jika diperlukan, Riza juga akan segera melakukan koordinasi dengan Korwil SPPG Jawa Timur perihal ketidakpatuhan SPPG di Tuban dalam mendaftarkan relawannya menjadi kepesertaan Jam Sostek. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Lapas Kelas 2B Tuban selenggarakan ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Kembali Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, tertib, dan berintegritas. Kegiatan yang melibatkan unsur Polri, TNI, BNNK, dan Gaspangpol ini merupakan aksi nyata dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari pelanggaran. Kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut atas instruksi langsung dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk sinergi antara pihak lapas dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penggeledahan ketat dan penyitaan barang terlarang.
4: Baik, setelah melakukan kegiatan apel tadi, kami lanjutkan rangkaian dengan penggeledahan gabungan dan barang-barang yang kami temukan di lingkungan blok hunian yang kami anggap rawan, kami lakukan penyitaan. Ada kami sita piring, kemudian sendok, kemudian tali, juga ada sikat gigi yang sudah mulai diasah sepertinya. Kemudian kami sita juga beberapa amplas dan barang-barang tersebut kami kumpulkan, kami sita untuk dimusnahkan. Dan kami juga melakukan tes urin bagi warga binaan dan petugas dan hasilnya alhamdulillah semua negatif.
3: Irwanto berharap melalui aksi ini dapat menambah kepercayaan publik terhadap proses pembinaan di Lapas Kelas 2B Tuban. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Kita update informasi haji pendengar jemaah haji asal Kabupaten Tuban. Persiapan meninggalkan Madinah untuk menuju Makkah. Witra Adila melaporkan.
1: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Wafir mengatakan jika hari ini para jemaah ini sedang bersiap menuju Mekah secara bertahap per 7-8 Mei 2026. Perpindahan ini menandakan dimulainya fase baru ibadah haji dan setibanya di sana jemaah akan melaksanakan umroh wajib sebelum menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berdasarkan jadwal yang diterima, kloter 26 menjadi rombongan pertama yang berangkat hari ini pukul 7 waktu Arab Saudi menggunakan 9 armada bus. Perjalanan darat dari Madinah menuju Mekah diperkirakan 6 jam dan jemaah kloter 26 akan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi dan menempati hotel yang telah disediakan. Setelah itu disusul oleh kloter 27 yang juga hari ini berangkat pada pukul 17 waktu Arab Saudi atau berselang 10 jam dari kloter pertama.
2: Akan bertahap mulai hari ini Kamis 7 Mei hingga Jumat tanggal 8 Mei. Perpindahan dari kota Nabi menuju kota suci itu menandai dimulainya fase baru pelaksanaan ibadah haji. Setibanya nanti di Mekah, para jamaah akan melaksanakan umroh wajib.
1: Sementara itu, Ninik Fauzia Tunisa, petugas haji kloter 26 juga menjelaskan kondisi langsung para jemaah saat bergeser menuju Mekah.
3: Alhamdulillah para jamaah sehat dan pada hari ini kita sudah mengambil niat ihram di Bir Ali dengan keadaan lancar. Semoga jamaah Kabupaten Tuban diberi kelancaran untuk selanjutnya sampai perpulangan yang akan datang.
1: Keberangkatan akan disusul oleh kloter 28 pada Jumat 8 Mei pukul 7 waktu Arab Saudi dan tiba di Mekah pada pukul 13 waktu Arab Saudi. Dilanjutkan kloter 29 dan 30 yang juga berangkat 8 Mei pukul 11 waktu Arab Saudi dan diperkirakan akan tiba di Mekah pukul 17 waktu Arab Saudi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Demikian mendengar informasi haji dari Witra Adila menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain ini kami akan hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Si di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban ya, Mahal. Tadi sudah dihadirkan, dinyanyikan langsung oleh Mas Tama Tiarto yang ada di Bancar. Kita sapa lagi yang mau masuk ini, ada siapa? Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang.
1: Berdendang bersama RRI Tuban.
2: Iya. Gimana kabar Mbak Niswa?
1: Kabarnya baik. Ada siapa di mana ini?
2: Ada Kang Solikin di Gerakan Rempang Jawa Tengah.
1: Gimana Kang Solikin mau nyanyi?
2: Lagu ini apa ya? Iso apa raya?
1: Bisa lah.
2: Ku minta maafmu.
1: Ku minta maafmu. Salah apa sih? Ku minta maafmu. Dicarikan dulu ya.
2: Iya. Salamnya yang bersanturun Kang Tamat Yarto ya, selamat siang. Saya juga Kang Bujang, Kang Sarwoto, Mbak Sutrini. Ada juga Bujas Muni, Pak Rasman, Mama Yu juga. Ada Kang Budi, Mbak Ii juga. Ada juga Mbak Rolista, Mas Indra. Ada juga Soponeyo. Semuanya saja Mbak Niswa ya.
1: Oke, siap.
2: Iya. Ini latihan nyanyi Mbak Niswa.
1: Iya, mau untuk persiapan Agustusan, tapi masih...
2: Iya, sesuai Mbak Niswa.
1: Oke, lagunya sudah siap, kita langsung naikin ya Kang Solikin ya siang hari ini dengan Kupinta Maafmu dari Mansur S bersama Kang Solikin dari Kragan Rembang.

0: merasa berpisah denganmu. Karena tiada tempat tubuh mengadu.
1: Oke. Sama-sama.
2: Sampai kepletoten, Mbak Nisa.
1: Tapi
2: ya, krungu ning radio karo ning HP kan
1: berbeda, agak delay ya.
2: Tapi rada ngelus sithik-sithik, Mbak Nisa.
1: Aman.
2: Ya, sutuk Mbak Nisa, terima kasih waktune. Sukses selalu antar segini.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dari kawasan Rembang sudah bergabung ada Kang Solikin ya, yang sudah menyanyikan lagunya Kupinta Maafmu dari Mansur S. Ya, pengen gabungan lah sih bisa sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sapa kembali ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Mari bergendang dengan RRI Tuban.
1: Oke, boleh.
3: Mbak Niswa, apa kabar?
1: Kabarnya baik. Yang di sana apa kabar?
3: Juga baik.
1: Alhamdulillah. Mau nyanyi hari ini?
3: Iya.
1: Oke, siap. Disiapkan lagunya, Mbak Iip. Mau lagu apa?
3: Kunang-kunang.
1: Kunang-kunang,
3: dari
1: boleh.
3: Rita.
1: Boleh. Kunang-kunang dari Rita.
3: Kang Solikin mah suaranya sayangin magep-magep.
1: Iya, pada enak ya tadi ya Mbak Ii ya. Mbak Ii boleh geser sedikit Mbak Ii. Ini kok
3: ya,
1: suaranya Nisa kok masih terdengar?
3: Sekarang?
1: Masih.
3: Eh?
1: Masih kedengaran.
3: Saiki?
1: Masih, apa radionya dikecilkan aja gak apa-apa?
3: Iya. Ini sesak mele Mbak Cilik radionya kan.
1: Oke, sudah ini ya, sudah lebih aman.
3: Aman. Ya udah.
1: Lagunya dari Bunda Rita, Kunang-kunang sudah disiapkan. Mau langsung dinaikkan apa salam-salam?
3: Iya, dinaikkan, Pak Mbak.
1: Langsung dinaikkan aja ya. Oke, siap. Kunang-kunang dari Bunda Rita spesial hari ini akan dinyanyikan Mbak Ii dari Merak-Merak.

0: Ayo joget Mbak Misma.
1: Oke, otomatis ini kalau kedengeran musiknya.
0: Ayo Kang Hilpan.

0: Oke, sama-sama. Salamnya.
1: Salamin semua saja ya yang ada di TikTok semuanya tanpa kecuali. Spesialnya buat Mas Budi, salamin sayang selalu. Semoga Mbak Miswa sehat selalu, banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati cantik. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ii yang ada di Merak Urak ya. Ini kalau biasanya ketukar suaranya, salah mengenali ya. Kebetulan ini yang biasanya ya, kalau enggak Mbak Ii ya yang satu ini ya. Ada siapa? Kita sapa dulu ya. Halo, Seruling Gendang.
2: Halo. Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
0: Ini yang sering suaranya tertukar ini dengan Mbak Ii.
2: Halo. Iya, kok enggak dengar ya, Mbak ya?
0: Loh, suara saya enggak kedengeran.
2: Dengar dari radio, tapi kalau dari HP kok enggak dengar sama sekali ya, Mbak?
0: Waduh, enggak apa-apa, wis. Kita
2: mungkin HP-ku yang minta dia nyarin lagi.
0: Ya Allah, enggak, mungkin panen apa sekarang, Bu?
2: Cabe-cabe harga 60.
0: Cabenya nanti kalau naik lagi, kalau naik lagi aku yang sedih tapi ya.
2: Coba Pak ke rumahku masih ada kok kalau mau ambil.
0: Iya, terima kasih Bu Jasmini. Iya kan kalau saya biasanya karena ibu di rumah juga ada cabai gitu ya Bu ya. Jadi kalau cabai saya di rumah habis langsung ke rumah ibu gitu.
2: Oke, tak tunggu. Mbak, aku lagunya.
0: Mau
2: boleh request nggak, Mbak?
0: Boleh. Mau lagunya siapa?
2: Ya, aku nggak mau ketinggalan sama RRI. Jangan tinggalkan aku aja ya, Mbak ya.
0: Jangan tinggalkan aku, boleh.
2: Aku salam sebentar aja.
0: Monggo, silahkan Bu.
2: Yang barusan turun tadi Mbak Ii ya. Oh ya, selamat siang setengah sore ya Mbak Ii ya. Sama Mas Budi, Mas Julvan, Mbak Sutrini, Kang Tamat Tiarto, terima kasih aku sudah ditubruk tadi.
0: Aduh, gak sakit tadi.
2: Terus
0: tubruk.
2: Ada lagi. Mas Bujang.
0: Iya.
2: Bahri. Mbak, buat semuanya deh. Aja deh.
0: Siap.
2: Soalnya aku enggak karaokean kok salam banyak-banyak.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih Mbak Nis. Mbak Nis ya?
0: Iya, betul.
2: Mbak Nis, Pak. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezekinya mudah-mudahan lancar, melimpah-limpah.
0: Amin.
2: Oh iya, salam. Ini ada temanku yang ada di Lamongan juga kirim salam, Mbak, ada di dekatku ini.
0: Nggih, kirimnya buat siapa nih, Bu?
2: Buat Mbak Nisfa.
0: Aduh, salam ke Bali, salam sayang
2: Mbak,
0: dari Nisfa.
2: Namanya Mbak Frida.
0: Iya, salamnya Mbak Frida ya, salam sayang dari Nisfa.
2: Oke. Dadah-dadah, cuit-cuit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gerabakan ada Bu Jasmuni. Ini biasanya kalau Niswa ya seringkali ketukar suaranya. Kadang Mbak Ii saya panggil Bu Jasmuni gitu loh ya. Ditawarin cabenya alhamdulillah ya sekarang harga 60. Ah, update ya pendengar yang mau cabe. Nah, ini bisa langsung beli di Bu Jasmuni juga boleh ya. Kita sapa lagi yang ada dari telepon. Ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RR itu.
0: Halo, Mas Zulfan.
3: Halo juga. Yang satunya?
4: Halo juga, Mbak Niswa.
0: Lo sudah bergabung. Halo, Mas Sutrini.
4: Halo juga Mbak Niswa, juga bareng ini Mbak Niswa.
0: Iya, siap. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, kita berdua selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah siap mau karaoke.
3: Ya, kabar balik gimana dulu dong Mbak Niswa?
0: Niswa kabarnya juga baik, alhamdulillah.
3: Iya, soalnya tadi itu tak tinggal mandi, jadi aku agak telat masuknya.
0: Iya, untung masih banyak waktunya. Niswa tadi agak pagian.
3: Oh iya dah.
0: Agak pagian ya. Karaoke-nya aku udah mulai jam berapa? Jam 1:30
4: jam
0: lebih 15.
4: Iya.
3: Waduh.
0: Pagian aku.
3: Jam berapa tadi?
0: setengah dua lebih ya Mbak Sutrini ya tadi ya.
3: Oh iya iya iya.
4: Kurang tadi saya sudah mau ngantri terus kalah sama Kang Tama Tiarto tadi.
3: Lah ini orangnya, lah ini orangnya musikal-musikal ini orangnya.
0: Aduh.
4: Iya selamat siang Kang, sudah ikut karaoke. Yeah. Ada Kang Felikin, ada Mbok Dii, ada Pujasmuni.
0: Ini mau
3: sampai nang muni bojo kok. Sampai nang muni bojo kok fasih tenan to ya.
4: Iya kan kayak mbok dheku sendiri ya.
0: Iya betul. Mau nyanyi lagu apa ini berdua ini?
3: Anugerah Cinta, Mbak.
0: Anugerah Cinta. Boleh.
3: Oke. Okay. Jadi aku tak masang handsetku. Kira-kira masuk di tapi aku tak pantau radio aja.
0: Oke. Anugerah.
4: Ini aku juga dengar dari radio ya. Nek nang radio nang anu apa? Gunung.
3: Enggak, nek di HP mungkin masuk apa enggak Mbak musiknya Mbak ya?
0: Masuk, masuk di telepon juga masuk. Masuk. Ya? Kalau suaraku masuk oh, nanti lagunya iya. Juga tetap masuk kok.
3: Iya.
4: Masuk
3: iya.
4: Ya, suara Mbak Nisa masuk di HP.
3: Iya, masuk. Enggak, iya, tapi kalau musiknya nanti enggak tahu. Kalau musiknya masuk ya lewat musik aja.
0: Iya, masuk dong oh, musiknya iya, nanti. Iya.
3: Okay.
0: Dari Fauzana dan Aprilian ya, Mas Zulfan ya.
3: Oke, okay. Yang dari Jerry Mahesa sama itu enggak aja Mbak?
0: Coba sama
3: yang karaoke tapi
0: sama Jihan ya?
3: Ya Jihan Audi.
0: Oke okay, ada.
3: Oke okay. Yang karaoke ya?
0: Iya karaoke.
3: Oke okay, deh.
0: Kita coba sih hari ini karaoke bersama Mbak Sutrini dan juga Mas Zulfan ya, duet lagunya. Okay. Anugerah Cinta. Kita nikmati bersama pendengar di Seruling Gendang Pro 1 RR itu, Pak.
3: Untuk yang nyebrang selamat siang menjelang sore ya.
0: Iya.
4: Kru ya.
3: Yang nyebrang, Pak ya.

0: Terima kasih
1: Mbak Nisa.
2: Dewan jadi nyamuk ini di radio.
0: Bar, ya. Penyiar jadi nyamuk eh. Tapi seru ke Mbak Nisa ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ini karena aku kalah sama suaranya Korea di masjid bareng ini Mbak Nisa.
2: Aduh.
0: Oh iya pas mau ya.
2: Iya berarti minggu depan kalau karaokean jam 2-an aja belum ada Korea.
0: Iya
2: ya,
0: jam 2-an aja deh.
1: Iya.
0: Semoga
1: Mbak Nisa lagi. Bareng sama itu Mbak Nisa. Bareng sama suaranya ada perpisahan itu suaranya toto terus jadi masuk di hatiku.
2: Iya. Alhamdulillah sih minggu depannya insya Allah ya kalau gak ada pertukaran nih masih Nisa lagi gitu.
0: Ya semoga tetap Mbak Niswa lah. Aku suka kalau Mbak Niswa yang siaran.
2: Hanya sebulan ini kayaknya Niswa aja kecuali akhir bulan nanti sama Hasna gitu.
0: Oh iya, kalau Mbak
2: masih aman ya.
0: Ya salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Okay. Spesialnya buat Mbak Sutri ini ya yang sudah nemenin juga di siang hari ini dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku.
1: Dan caramu semangat aktivitasku.
0: Untuk Mbak Niswa.
1: Terima kasih Mbak Niswa.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sutrini, Mas Zulfan. Aduh, suka sekali ya. Kalau rame-rame gini nih langsung ceria ya, positif vibes banget. Ya, dapat energi banyak nih dari pendengar siang hari ini. Terima kasih ya. Sebelum nanti melanjutkan ya, kita coba masih ada waktu 15 menit ya. Masih ada yang ingin gabungan kah siang hari ini ya untuk karaoke di Seruling Gedang spesial hari Sabtu? Anda bisa langsung aja telepon di 0356-8834756 atau bisa WhatsApp di 0851-9626-4186. Kita akan nikmati bersama dulu ya pendengar ada Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana spesial untuk Bu Jasmuni yang ada di Gerabakan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruli Gedang Berdendang bersama RRI Tuban ya, siang hari ini masih menemani Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar yang ingin gabungan karaoke sudah tidak bisa ya. Ya, requestnya juga sudah full. Ada lagu penutup yang akan Iswa hadirkan. Ini dari requestannya Mas Pur Perdana di Tulungagung ya. Nanti ada tajamnya Karang. Salamnya buat semuanya, selamat sore. Dan diucapkan terima kasih untuk Nisa. Sama-sama Mas Pur, ditunggu lagunya jadi lagu penutup di Seruli Gedang spesial hari ini ya. Terima kasih untuk yang sudah request lagu dangdut di siang hari ini pun, yang sudah bergabung untuk karaoke ya. Kita ketemu lagi di Seruli Gedang edisi spesialnya hari Sabtu depan. Bisa karaoke kembali, disiapkan lagu-lagu yang ingin dinyanyikan ya. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Diswa masih menemani Anda satu jam lagi ya, sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban, sore ini pendengar menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda di Tuban sore ini dalam beranda Astacita, seperti itu ya pendengar, komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore hari Anda, di mana kita akan membahas ya di sore hari ini tema-tema seputar lingkungan seperti itu. Anda bisa berinteraksi bersama kami untuk membahas ya bagaimana kalau kemarin kita sudah bahas untuk menjaga lingkungan kita tetap baik seperti itu ya pendengar.

Kembali akan saya hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani di Tuban sore ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban sore ini ya. Kita membahas tentang lingkungan. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita tetap hijau yaitu adalah menerapkan pola 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Nah, pola 3R ini pendengar, kalau kita kulik di zaman saat ini, zaman sekarang ya, ini bukan lagi upaya kita ya yang mengupayakan supaya lingkungan tetap hijau, tapi sudah berevolusi menjadi gaya hidup berkelanjutan atau sustainable lifestyle yang lebih proaktif, bukan sekedar membuang sampah pada tempatnya saja. Jadi penerapan dari 3R ini saat ini sudah didukung oleh teknologi, kesadaran lingkungan yang lebih tinggi, dan pendekatan ekonomi sirkular. Nah, seperti apa ya pendekatannya seperti itu, atau seperti apa pola 3R yang sudah berevolusi ini? Nah, kita akan bahas di Tuban sore ini.

Mendengar pola penerapan dari 3R, reduce, reuse, recycle, di zaman saat ini fokus utamanya kalau reduce itu mengurangi, ini dalam hal ini adalah membatasi timbunan sampah dari sumbernya. Itu sering disebut juga sebagai gaya hidup zero waste atau less waste. Nah, ini contohnya adalah dengan membawa peralatan sendiri, tas belanja ramah lingkungan, botol minum atau tumbler, dan juga sedotan sendiri ya, untuk menghindari sedotan plastik yang sekali pakai. Atau bahkan ada yang sudah disiapkan sedotan plastik seperti itu ya, masih dalam bungkus, biasanya tidak dipakai, tapi minum langsung dari gelasnya. Kemudian yang selanjutnya, diet plastik. Jadi memilih produk dengan sedikit kemasan atau kemasan ramah lingkungan ya. Bahkan kalau mengulik ya, di wilayah Kabupaten Tuban ini juga ada khusus di tiap berapa minggu atau tiap hari minggu apa seperti itu ya pendengar, ada lokasi yang memang menyediakan tempatnya itu tanpa plastik seperti itu pendengarnya, di beberapa di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian selanjutnya adalah digitalisasi, yaitu mengurangi penggunaan kertas atau paperless di kantor dan sekolah juga yang sudah beralih dengan dokumen digital. Kemudian membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi untuk mengurangi potensi sampah di masa depan.

0: Masih menemani Anda di Tuban sore ini pendengar ya. Setelah tadi kita bahas yang reduce seperti itu ya, atau mengurangi. Kemudian yang selanjutnya adalah pola reuse, menggunakan kembali. Jadi memperpanjang umur suatu barang sebelum memutuskan untuk membuangnya. Nah, salah satunya adalah dengan thrifting atau pre-love pendengar. Nah, ini juga mulai ramai ya saat ini, membeli atau menjual kembali pakaian dan barang bekas selayak pakai untuk memperpanjang usia pakai daripada tidak digunakan, kemudian di pre-love untuk digunakan ataupun memperpanjang masa pakai barang tersebut. Kemudian upcycling ya, mengubah botol plastik menjadi pot tanaman, kerajinan tanaman, kerajinan tangan maksud kami ya, atau barang fungsional lainnya. Menggunakan kembali botol sabun atau wadah makanan untuk pembelian produk isi ulang atau refill, dan memberikan buku, mainan atau pakaian layak pakai kepada yang membutuhkan daripada membuangnya.
1: Saat kau sunting hatiku.
0: Dan yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang. Jadi mengolah sampah menjadi bahan baku untuk produk baru dan memerlukan pemilahan sampah yang lebih serius pendengar. Jadi bisa memilah sampah dari rumah, yaitu memisahkan yang organik, anorganik seperti plastik, kertas, kaca logam, dan juga sampah berbahaya atau B3. Serta bisa juga melakukan komposting dengan mengolah sisa makanan dan daun menjadi kompos untuk pupuk tanaman, atau bisa menyetorkan pada bank sampah ya pendengar ya, seperti sampah anorganik kering ke bank sampah, atau menggunakan aplikasi penjemputan sampah daur ulang apabila sudah ada di daerah Anda. Dan juga pengelolaan pengolahan jelantah ya, minyak goreng yang menjadi sabun atau biodiesel, bukan dibuang di selokan seperti itu. Jadi penerapan 3R saat ini tidak hanya bertujuan untuk lingkungan, tapi juga saat ini sudah bernilai ekonomis ya pendengar, dan membantu juga menghemat sumber daya alam.

Pendengar itu tadi ya, informasi terkait dengan penggunaan pola 3R di zaman sekarang seperti itu ya. Bukan lagi terkait dengan pola untuk hanya sekedar mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, tapi menyesuaikan juga dengan gaya hidup yang berkelanjutan ataupun sustainable lifestyle. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Tetap bersama kami untuk mendapatkan ragam informasi lainnya di Tuban sore ini dan sampai nanti Tuban malam ini di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinsos P3A Ponorogo. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani.

0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan.
1: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
2: PHJHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
1: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
3: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
1: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ponorogo. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Perkara dugaan korupsi atau penyalahgunaan dana bantuan sosial Bansos di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3 Ponorogo terus bergulir. Saat ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo telah memeriksa 33 saksi. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo I. Komang Ugra Jagi Wirata mengatakan, dari 33 saksi yang dimintai keterangan, 24 diantaranya merupakan kepala desa. 3 orang saksi dari penyedia sembako serta 6 orang saksi dari internal Dinsos P3A.
5: Untuk perkembangan kasus Dinsos yang kemarin terkait bantuan sosial itu, pemeriksaan terakhir itu ada memeriksa 33 saksi. Proses untuk perkembangannya kami dari penyidik masih berkoordinasi dengan penghidup kerugian negara untuk melakukan kompilasi lah, berapa kerugian negara yang akan dihitung, masih berkoordinasi dengan BPKP.
4: Para saksi diperiksa untuk memenuhi unsur pembuktian dari tindak pidana tersebut. Ugra menyampaikan tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah saksi lain yang turut dimintai keterangan. Seperti diketahui, Kejari Ponorogo tengah mengusut dugaan penyalahgunaan dana bansos di Dinsos P3A Ponorogo tahun 2023 hingga 2024, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Bansos yang diselidiki itu pun baik tunai maupun non-tunai. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan, Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antara desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di seluruh kecamatan. M. Samsudin melaporkan.
6: Polres Bondowoso membangun 1 jembatan penghubung antar desa serta memperbaiki 6 jembatan rusak di sejumlah kecamatan untuk mendukung akses transportasi masyarakat pedesaan. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, pembangunan jembatan baru dilakukan di Kecamatan Sukosari, sementara 6 jembatan lainnya diperbaiki di Kecamatan Taman Krocok, Jambisari Darussola, dan Maesan. Menurutnya, perbaikan pondasi dilakukan karena ditemukan abrasi atau pengikisan di bagian samping jembatan yang berpotensi membahayakan konstruksi jika dibiarkan. Aryo menjelaskan program pembangunan dan perbaikan jembatan itu dilakukan secara sinergi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK, Pemerintah Kecamatan, serta Pemerintah Desa setempat. Ia menyebut kegiatan itu merupakan tindak lanjut kebijakan pimpinan Polri yang sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam membantu kebutuhan infrastruktur masyarakat, khususnya akses transportasi di wilayah terpencil.
7: Proyek itu kita melakukan perbaikan jembatan mulai dari pengaspalan, kemudian terkait dengan batas jembatan itu tiang sebagai tanda. Jadi kalau masyarakat nanti menyeberang itu melewati jembatan itu tahu batasannya di mana. Kemudian kita perbaiki juga terkait dengan pondasi jembatan itu pada saat kemarin kita cek itu kan terjadi abrasi ya.
6: Untuk itu, jembatan yang menjadi sasaran pembangunan dan perbaikan merupakan akses vital penghubung antar desa yang selama ini digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Kapolres berharap seluruh proses pembangunan dan perbaikan jembatan dapat selesai sebelum peringatan Hari Bayangkara dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini guna menekan angka kasus kematian ibu dan bayi. Berikut laporan Awang Sukmawang.
8: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia, serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
9: Kalau yang AKI yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas ya, itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, Puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko? Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua, ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki, misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan ini tidak bisa diperbaiki.
8: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan sebagai salah satu upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
10: Upaya meningkatkan minat baca masyarakat terus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau Disperpusip Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya dengan membuka layanan perpustakaan pada akhir pekan, yakni Sabtu dan Minggu.
11: Agar akses literasi semakin luas dan inklusif bagi masyarakat sekitar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sidoarjo, Rudi Setiawan, mengatakan bahwa layanan akhir pekan menjadi strategi untuk mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat dari berbagai kalangan.
12: Setelah kita menjaga hubungan dengan dunia pendidikan, berbentuk secara formal, kita juga melaksanakan pelayanan-pelayanan yang tetap dilaksanakan di hari-hari Sabtu dan Minggu, di hari-hari libur tentunya begitu. Sehingga efektivitasnya, sustainable-nya itu masih tetap bisa berdampak kepada masyarakat.
11: Menurutnya, keberadaan layanan di hari Sabtu dan Minggu juga diharapkan menjadi alternatif kegiatan positif bagi keluarga, pelajar maupun komunitas literasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang interaksi dan pembelajaran. Rudi menambahkan pihaknya juga terus melakukan inovasi layanan, mulai dari penyediaan koleksi buku yang lebih variatif, hingga pengembangan fasilitas yang nyaman dan ramah bagi pengunjung. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Sekolah Cikal Surabaya menggelar pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak muda menampilkan hasil belajar melalui pertunjukan kreatif. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Sekolah Cikal Surabaya menghadirkan cara berbeda dalam menunjukkan hasil pembelajaran siswa melalui sebuah pagelaran seni bertema Playground of Sunda Kelapa. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk menampilkan hasil belajar yang tidak hanya dituangkan melalui tulisan, namun juga melalui pertunjukan yang kreatif. Kepala TK dan SD Cikal Surabaya Dina Irdina mengatakan bahwa pagelaran tersebut merupakan bentuk selebrasi bersama atas proses belajar siswa selama satu semester. Menurut Dina Irdina, Sabtu siang, melalui pertunjukan tersebut, anak-anak tidak hanya menampilkan kemampuan menari dan bermain drama, namun juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap tema pembelajaran yang diangkat sejak awal semester. Tahun ini, siswa mengusung tema Playground of Sunda Kelapa yang berfokus pada pengenalan budaya Betawi dan kehidupan masyarakat di Jakarta.
14: Ini memang acara tahunan di Sekolah Cikal ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah pertama tuh kita mau membangun, ini adalah selebrasi bersama gitu. Jadinya mau menunjukkan bahwa pembelajaran tuh, hasil pembelajaran bisa ditunjukkan tidak hanya lewat paper pencil test aja, tapi juga bisa berupa pagelaran seperti ini. Dan dari pagelaran seperti ini, anak-anak bukan cuma hanya belajar menari gitu ya, drama atau apa, tapi selain itu kita juga ada yang namanya diawali tuh dari awal semester. Anak-anak untuk tahun ini kita menggunakan temanya adalah Playground of Sunda Kelapa.
13: Pembelajaran yang diberikan disesuaikan dengan usia siswa, mulai dari mengenal lingkungan perkotaan, sistem transportasi, hingga berbagai unsur budaya yang menjadi identitas dari ibu kota. Melalui pendekatan berbasis proyek dan pertunjukan seperti ini, Sekolah Cikal Surabaya berharap anak-anak dapat belajar secara lebih holistik, menggabungkan kreativitas, pengetahuan, dan keberanian berekspresi dalam satu pengalaman belajar yang bermakna. Uni Arianto melaporkan.
15: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi seputar haji. Hari ini jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah umroh wajib. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban memastikan kondisi jemaah dalam kondisi prima. Witra Adila melaporkan.
16: Jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang tergabung dalam subkloter 26, 27, 28, 29, dan 30 secara resmi telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Mekah. Dan saat ini para jemaah telah mulai beralih ke agenda ibadah rutin, salah satunya adalah menunaikan sholat lima waktu. PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, mengatakan bahwa para jemaah telah melakukan pergeseran dari Madinah menuju Mekah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam perjalanan tersebut, mereka singgah di titik miqat untuk mengambil niat ihram yang menjadi syarat sah dimulainya ibadah umroh.
17: Umroh wajib ya. Barusan kemarin pergeseran pendorongan jamaah dari Madinah ke Mekah, kemudian jamaah memakai pakaian ihram untuk mulai berniat ihram umroh wajib dan mengambil miqat biral. Setelah itu pergerakan dilanjutkan sampai Mekah Tul Mukarramah.
16: Meskipun serangkaian umroh wajib cukup menguras energi fisik, Abdul Ghafur memastikan bahwa kondisi kesehatan para jemaah masih terjaga dengan baik. Tim kesehatan di lapangan terus memantau perkembangan fisik para lansia maupun jemaah lainnya agar tetap prima menjelang puncak ibadah haji mendatang. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar informasi.

0: pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
1: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan, insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
2: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
0: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Pamekasan mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Bupati Pamekasan Khairul Rahman mengingatkan para calon jemaah haji untuk menghemat tenaga agar tetap sehat untuk menyempurnakan pelaksanaan hingga puncak haji. Hal itu disampaikannya pada acara pembekalan dan pelepasan calon jemaah haji di Masjid Agung Asyuhada, Selasa 5 Mei 2026.
5: Jangan sampai mendahulukan sunnah dari fardu. Artinya yang wajib-wajib dulu dipersiapkan. Misalkan nyampe di Mekah yang wajib kurang 5 hari umpamanya, istirahat dulu. Tapi ya tawaf sekedarnya. Haji dan sholat sunnah dan di Masjid Nabawi kalau di Madinah. Ya. Tapi jangan full, agar supaya ketika saatnya melaksanakan ibadah wajib, badan fisik tetap fresh.
4: Pada kesempatan tersebut, Bupati Holil juga meminta para petugas kloter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, total calon jemaah haji Kabupaten Pamekasan sebanyak 1.384 jemaah. Mereka terbagi dalam 4 kloter, yaitu kloter 73, 74, 75, dan 76, yang akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info Olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, Persebaya bertekad mencuri poin di Stadion Manahan Solo saat berjumpa dengan Persis Solo di laga lanjutan Super League yang akan berlangsung malam nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Persebaya akan menghadapi Persis Solo dalam laga lanjutan pekan ke-32 Super League yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres sebelum pertandingan menegaskan laga menghadapi Persis Solo tidak akan berjalan mudah meski tim tengah berada dalam tren positif. Ia menilai Persis merupakan tim kuat ketika bermain di kandang dan memiliki motivasi besar untuk meraih kemenangan. Ia juga menilai cara terbaik untuk menghormati lawan yakni dengan tampil maksimal dan berusaha memenangkan pertandingan. Ia mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan posisi Persis di papan klasemen.
8: I think Persis Solo at home first round just lose too much against Borneo and against Persib. Last 4 matches of Persis Solo at home win Kara, Pandan, Bali and Persik Kediri. So it's a strong team playing at home. We are in a good moment, but what we make before.
7: Persis Solo dalam 4 pertandingan terakhir di kandang selalu menang. Jadi ini adalah tim yang kuat ketika bermain di kandang. Saat ini kami memang berada dalam momentum yang baik, tetapi apa yang sudah kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu jika besok kami tidak menunjukkan performa serta intensitas yang bagus dalam pertandingan.
8: It's not going to be an easy match because Persis Solo is a strong team in my opinion. Have good players and special at home have good results. Last 4 matches they win. Just lose against Persib and Borneo.

0: on the second round, so it's going to be a difficult match to us.
1: Sementara itu dari sisi pemain, Francisco Rivera juga menegaskan kesiapan tim menghadapi Persis Solo. Ia mengatakan seluruh pemain fokus untuk membawa pulang 3 poin dari Stadion Manahan.
2: Kita tahu Solo punya pemain bagus, tim bagus. Mereka kuat di sini. Kita tidak lihat posisi di dalam table dan kita sudah siap, kita fokus dapat 3 poin.
1: Hingga saat ini Persebaya masih menduduki peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 51 poin, terpaut 1 poin dengan Malut United di posisi ke-5. Green First berusaha finish untuk musim ini di peringkat ke-4, sementara Persis di peringkat ke-16 dengan 27 poin dipastikan terus berjuang keluar dari zona degradasi. Agustin Nirdiani melaporkan.
3: Pendengar, warga desa Gunung Eleh, kecamatan Kedundung, Sampang yang dijuluki sebagai kampung Piala Dunia, antusias menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Berikut laporan Ima Fadilah.
4: Jelang Piala Dunia 2026, Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedundung, Sampang siap mengulang euforia seperti perhelatan Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme 4 tahunan ini membawa Desa Gunung Eleh dijuluki sebagai kampung Piala Dunia. Tahun ini, mereka kembali bersiap menyambut turnamen sepak bola bergengsi ini dengan antusiasme yang luar biasa. Ketua ASKAP PSSI Sampang sekaligus warga setempat Muhammad Iqbal Fotoni mengungkapkan fenomena ini sudah menjadi tradisi.
5: Gunung Eleh pasti ini biasanya. Di sana ada kampung Piala Dunia, jadi itu euforia dari ini aja, dari teman-teman pemuda di sana. Bahkan kalau di TV-TV nasional sebelumnya, dua perlatan sebelumnya ini kan kayak ada lomba kampung bola gitu ya. Kita nggak ikut itu, nggak ikut. Jadi kita murni memang ya suka aja gitu.
4: Di desa ini, antusiasme datang langsung dari inisiatif para pemuda dan pecinta sepak bola setempat. Mereka secara swadaya melakukan berbagai persiapan untuk memeriahkan suasana. Berbagai pemasangan atribut dilakukan, mulai dari bendera negara peserta, foto hingga banner pemain bola idola dipasang di sepanjang jalan dan sudut desa. Tidak tanggung-tanggung, banyak warga yang mengecat rumah mereka dengan warna-warna khas tim nasional favorit. Iqbal menegaskan bahwa kegiatan ini murni merupakan ekspresi kegembiraan warga dan bukan merupakan program khusus dari ASKAP PSSI Sampang. Selain hiasan desa, tradisi nonton bareng nobar menjadi nyawa dari kemeriahan di Gunung Eleh. Iqbal mencatat bahwa setidaknya terdapat 6 titik nobar utama yang biasanya tersebar di satu desa tersebut. Nobar dapat berlangsung di warung kopi, rumah warga, hingga area khusus. Para guru madrasah pun mengadakan nobar, merasakan semangat dan euforia Piala Dunia. Imam Fadila melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature RRI Jember dengan topik penggunaan Kris di Jember dorong digitalisasi UMKM.
7: Transaksi digital kini semakin melekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk di kalangan pelaku usaha kecil di Kabupaten Jember. Perubahan ini juga dirasakan oleh Nanda Wijayanti Mala, pemilik usaha Anda Bakery yang sudah berdiri sejak tahun 1996. Sebelum menggunakan Kris, pembayaran di toko ini masih didominasi tunai dan transfer bank. Namun seiring perubahan kebiasaan belanja masyarakat, Nanda kini ikut menyesuaikan diri dengan sistem pembayaran digital.
8: Kalau pakai Kris itu malah memudahkan. Kadang orang kan sekarang jarang pegang uang tunai, jadi langsung pakai Kris. Ya ada beberapa pelanggan, aku yang bayar, kalau bayar pakai Kris aja dah, enak, lebih enak gitu. Kebetulan ada marketingnya Kris, dari juga BRI itu ada, hanya saya pakai Kris.
7: Selain praktis, menurutnya sistem ini juga membantu pengelolaan keuangan usaha menjadi lebih tertata.
8: Kalau yang saya pelajari itu ya, kan nunggu ada orang pembayaran 20.000, kita kan nggak langsung narik, nunggu sampai 100.000 dulu atau lebih, ya dianggap nabung akhirnya, ya kita menabung akhirnya, itu aja. Lihat dari transaksi di Kris itu pertanggal, oh pertanggal ini dapatnya segini, pertanggal ini dapatnya uang berapa itu, jadi tertata ya.
7: Namun demikian, Nanda menyebutkan bahwa pembayaran tunai dan digital masih digunakan berdampingan. Di sisi lain, penggunaan Kris di Jember terus menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan data Bank BRI, jumlah merchant Kris di Jember sudah mencapai 22.330 pengguna. Hal ini menunjukkan semakin luasnya adopsi transaksi digital, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Manajer Operasional dan Layanan BRI, Brand Office Jember, Wildan Pratama menyebutkan bahwa tren Kris terus meningkat dari waktu ke waktu.
9: Untuk Kris sendiri di Jember ini sudah sangat bagus, maksudnya dalam setiap periode pasti meningkat, baik secara jumlah usernya, kemudian volume transaksinya pasti akan selalu meningkat. Nah, kita pantau di beberapa periode, sebulan, dua bulan, itu kita pantau mana kris-kris yang tidak ada transaksi, mana yang bertransaksi. Tapi kita fokusnya ke yang tidak bertransaksi. Kendalanya di mana? Apakah mereka masih perlu edukasi lanjutan atau seperti apa? Kenapa krisnya tidak bertransaksi? Baik itu kris yang statis ataupun kris yang dari edisi.
7: Menurut BRI, kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan usaha.
9: Dia tidak perlu mengelola kembali uang fisik, uang kas. Itu tidak perlu. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia tidak bingung mau transaksi setoran, mau di ATM, mau di unit kerja BRI, mau di agen drilling dan lain tempat sebagainya. Mereka tidak perlu memikirkan resiko uang itu nanti ada yang melakukan tindak kejahatan pada saat dia masih di toko, di tempat usaha, atau di jalan. Itu mereka sudah hilang resiko itu. Jadi tinggal dia memastikan transaksinya benar masuk ke rekening yang terdaftar itu. Harusnya mereka lebih mudah. Mereka bisa mantau secara real time.
7: Untuk mendorong digitalisasi, BRI melakukan pendampingan kepada UMKM, mulai dari edukasi hingga pemantauan merchant di lapangan.
9: Untuk UMKM sendiri kita pasti pendampingan dari mulai awal implementasi sampai berjalan. Tadi saya sampaikan di monitor kris yang aktif mana, yang tidak aktif mana. Dari awal pun kita sudah memberikan edukasi penggunaannya nanti seperti ini. Kalau ada uang transaksi masuk seperti ini. Kita pasti edukasi dan setiap merchant ya itu pasti ada PIC khusus yang mengelola tersendiri.
7: Perubahan pola transaksi masyarakat kini menjadi pendorong utama transformasi digital UMKM di Jember. Kris tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mengubah cara pelaku usaha mengelola bisnis sehari-hari. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari kebutuhan usaha.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Pendengar, tuntas sudah untuk demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap

hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Thank you.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: 1386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
2: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan, ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Riko Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
10: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2020. 22, karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
9: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, bang, investasi untuk mempersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja, kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dan kita juga sebagai.
10: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
11: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan, Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
10: konsekuensi. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 808.

0: Hubung dengan siaran RRI di mana saja. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah siap menyambutkan
2: dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
3: Ayan. Ya, Ayan.
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan

0: mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang 2 ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Route, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56, asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
1: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
0: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatma, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
4: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jemaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong.

0: untuk mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa, termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Udara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk penyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Ritiloli. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana
5: dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28.
4: kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Mago Harjo Sleman Yogyakarta, Nir Abdul Idil Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu. Hoi te tong dian, san cai. Sebelum kita mulai pembicaraan pada hari ini, marilah kita naikkan doa kepada Dian Yang Maha Esa. Kehadirat Dian Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi dengan bimbingan Ta Zhen Zhe Shen Gong Zhe berserta segenap para Shen Ming, dipermuliakanlah. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sang Ti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kita dipertemukan kembali dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan umat beragama, terutama umat Konghucu di Indonesia maupun di Jawa Timur. Kami yakin hanya dalam kebajikan Dian berkenan dan sungguh milikilan yang satu itu kebajikan. Sembah dan sujud kehadirat Dian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat luruk-luruk kepada Dian, sesat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Hui Dian Yu De San Cai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, topik pada hari ini adalah kelanjutan minggu lalu, yaitu Cahaya Kebajikan dari Timur, jilid yang kedua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, di minggu lalu saya sempat menyinggung tentang kebesaran daripada Nabi Agung Gong Zhe yang oleh orang Barat disebut dengan nama Confucius sebagai tokoh suci yang hidup 2500 tahun yang lalu. Dewasa ini, Gong Zhe atau orang Barat mengatakan Confucius sempat menjadi bahan perdebatan tentang kebesarannya, kenabihannya, dan lain sebagainya. Seperti tersirat di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci, jilid ke-9 pasal yang ke-6 dikatakan, ada seorang yang berpangkat Tai Cai bertanya kepada Cugong, seorang nabikah guru tuan, mengapa begitu banyak kecakapannya? Cugong menjawab, memang Dian telah mengutusnya sebagai nabi, maka banyaklah kecakapannya. Ketika mendengar itu, Nabi Gong Zhe pun bersabda, tahukah pembesar itu akan diriku? Pada waktu muda, aku banyak menderita, maka banyaklah aku memperoleh kecakapan-kecakapan biasa. Haruskah seorang kuncu mempunyai banyak kecakapan? Tidak. Ia tidak memerlukan banyak kecakapan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari ayat di atas 3, sangat jelas bahwa Nabi Gong Zhe pun tidak mengatakan beliau seorang nabi. Hanya Tuhan yang paling berhak menentukannya, seorang nabikah atau bukan. Bukan kita sebagai manusia yang mengatakan demikian. Namun ada anggapan apapun yang dilontarkan kepada Gong Zhe atau Confucius, kenyataannya berbicara bahwa insan umat Konghucu yang dilahirkan sebagai manusia
yang wajar. Dan Gongce memang dengan sepenuh hati hidupnya selalu menampikkan sifat-sifat kemanusiaan itu. Beliau yakin bahwa setiap orang memiliki watak asli yang suci dan baik, yang berasal dari firman Tuhan. Beliau pun yakin bahwa setiap manusia membutuhkan makanan, membutuhkan kesejahteraan, di samping pula membutuhkan pendidikan ke arah moral yang bajik. Sebab hal itu beliau pun tidak menjauhi hidup berbayan. Ini dinyatakan sebagai tau yang harus dijalani oleh manusia. Tau atau jalan suci itu berjumlah 5, hubungan antara pemimpin dengan negara dan rakyatnya harus dilandasi kebenaran. Hubungan antara orang tua dan anaknya harus dilandasi dengan rasa laku bakti. Hubungan antara suami dengan istri harus dilandasi rasa cinta kasih. Hubungan antara kakak dan adik harus dilandasi saling mengalah. Dan hubungan antar teman dan sahabat harus pula dilandasi saling dapat dipercaya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kalau Lao Tzu melukiskan Tao atau jalan suci sebagai sesuatu yang abstrak, suatu hukum yang menjadi alam semesta, maka Gong Zhi menunjukkan tentang Tao yang harus ditempuh di dunia yang nyata, yaitu namanya di dalam dunia ini, yaitu 5 hubungan kemanusiaan, itulah Tao yang wajib dijalankan. Demikianlah yang disabdakan oleh Nabi Agung Gong Zhi. Dan beliau menunjukkan pula 3 moral bajik yang menjadi pedoman di dalam kita menjalankan Tao tersebut, yaitu kebijaksanaan atau cipta, cinta kasih atau rasa, dan keberanian atau karsa. Dan untuk menjalaninya harus satu tekadnya, tekad yang kuat atau iman yang kuat. Itulah Tao daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan usaha untuk mencapai tekad yang kuat, itulah Tao dari manusia. Tekad yang kuat itulah pangkal dan ujub setiap hal. Tanpa itu, suatu pun tiada. Maka bagi Gong Zhi atau Confucius, tekad yang kuat itu tidak selesai dengan menyempurnakan diri sendiri, tetapi harus diamalkan kepada masyarakat, kepada alam semesta, dengan cinta kasih menyempurnakan diri, dengan bijaksana menyempurnakan segenap hal. Lepas dari semua itu, Gong Zhi atau Confucius sebagai manusia yang sangat amat sederhana dalam kata dan perbuatan, jarang menonjolkan diri agar disebut agung atau orang suci. Ujarnya beliau, berbuat mujizat agar termasyhur di hari kemudian, sungguh aku tak akan melakukannya. Seperti tersirat di dalam kitab Chongyong atau Tiongyong jilid yang ke-10. Tetapi ada 2 peristiwa yang menyebabkan beliau menunjukkan pendiriannya yang sangat teguh dan yakin akan kuasa Dia yang Maha Besar. Yaitu dikatakan di dalam kitab Sabda Suci jilid ke-7 pasal yang ke-23. Dikatakan, Dian telah menyalakan kebajikan di dalam diriku. Apa yang Wan Tui dapat perbuat atasku? Demikianlah kalimat bijak daripada seorang yang bernama Gong Zhi atau Confucius dalam menghadapi ancaman Wan Tui, seorang pembesar korup negeri Song. Dalam peristiwa di negeri Gong atau Kuang, beliau beserta murid-muridnya akan ditangkap rakyat Gong sebab disangka Yang Ho, seorang yang berkhianat. Dan Confucius atau Gong Zhi menenteramkan murid-muridnya dan mengatakan, sepeninggal Bun Ong atau Wen Huang, bukankah akunya mewarisi? Bila Dian hendak memusnahkan ajaran yang bajik itu, aku sebagai orang yang lebih kemudian memperolehnya. Bila Dian tidak hendak memusnahkannya, apa yang dilakukan orang negeri Kong atas diriku?
tersirat di dalam kitab Sabda Suci atau Luni, jilid yang ke-9 pasal yang ke-5. Dalam kedua peristiwanya mengancam jiwa dan raga murid-muridnya ini, Gongce atau Konfusius beserta rombongan selamat dari bahaya. Nampaklah Tuhan selalu melindungi misi kebajikan daripada Nabi Agung Gongce atau Konfusius. Dan pada zaman modern ini, Konfusianitas menjadi penting bagi masyarakat Jepang dan Korea. Bukan karena mereka ingin memujanya agar supaya dapat dimohonkan berkah, tapi karena Gongce atau Konfusius mengembangkan dasar moral yang bajik itu. Beliau bukan tidak percaya kepada kekuatan supranatural, sebab beliau yakin dan sangat yakin serta sangat mantap terhadap kuasa Tian. Hanya saja, Gongce atau Konfusius adalah seorang yang humanis dan sekaligus seorang yang religius praktis. Beliau menolak berbicara segala sesuatu yang di luar kehidupan nyata ini. Sebaliknya, beliau banyak membicarakan hukum Tuhan di dalam diri manusia. Hukum itu adalah moral yang bajik. Inilah yang bagi Konfusius atau Gongce wajib dikembangkan oleh setiap insan jika mau hidup dengan tentram dan bahagia. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, filsuf besar Yunani, Socrates, membawa lilin menyala dan berkeliling di tengah kerumunan orang banyak. Sewaktu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ia menjawab dan menyatakan sedang mencari manusia. Barangkali ia tahu bahwa orang-orang banyak yang berkerumun itu wujud manusia, tetapi isinya belum sepenuhnya menunjukkan selayaknya manusia. Untuk hal itu yang sama, Konfusius dalam seluruh hidupnya diisi dengan suatu misi kebajikan, menyadarkan kembali agar setiap insan yang di bawah kolong dunia ini akan dikodrati dengan kemanusiaannya. Oleh karenanya, jika resesi ekonomi yang melanda saat ini setelah era pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia belum dapat diatasi dengan segala sistem perekonomian, kontrol administratif maupun fungsi manajemennya modern, kiranya sudah saatnya untuk manusia yang kita tata dan kita bina lebih dahulu. Itulah mungkin yang sudah didasari benar-benar oleh negara-negara maju Asia semacam Jepang, Korea Selatan, dan lainnya. Seperti tersirat di dalam kitab Luni, jilid yang ke-19, pasal yang ke-21. Dikatakan, bila seorang pemimpin berbuat salah, akan laksana gerhana matahari atau rembulan. Kesalahan itu akan dilihat semua orang. Tetapi kalau ia mau segera mengubahnya, rakyat akan merasa gembira. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pun faktor manusia seringkali dilupakan, atau memang demikian pula pada umumnya setiap manusia ketika ada kesempatan untuk mengambil suatu barang yang bukan haknya, lebih dahulu ia tengok ke kanan maupun ke kiri. Kemudian merasa safe bahwa tidak ada orang yang tahu. Tahu-tahu barang itu sudah pindah ke sakunya. Seakan-akan ia lupa bahwa dirinya juga manusia juga. Memang moral yang bajik itulah yang sangat penting untuk kita sadari di dalam diri kita sendiri. Sebab itu adalah sesuatu yang universal dan sekaligus manusiawi. Itulah karunia daripada Tian yang hendaknya kita belajar untuk mensyukuri dengan cara yang lebih baik. Untuk itu, misi kebajikan yang dikembangkan sepanjang hidup, mungkin Nabi Agung Gongce atau Konfusius tidak terlalu peduli apakah saat ini kita menyanjung, menghormati dengan sangat tinggi, tetapi paling tidak kita juga mengucapkan tulus
rasa syukur kita kepada Tien yang telah menyalakan kebajikan dalam diri Konfusius atau Nabi Agung Gongcu, cahaya kebajikan dari timur. Seperti tersirat di dalam kitab Sabda Suci atau Lun Yi, jilid ke-19, pasal yang ke-23. Syak Sung Busyok di dalam musyawaranya di istana berkata, sesungguhnya Cukong lebih bijaksana daripada Tiong Ni. Nama lain daripada Nabi Agung Gongce, Chu Hok King Pik melaporkan hal itu kepada Cukong. Cukong pun berkata, seumpama dinding istana ku hanya setinggi bahu, sehingga setiap orang dapat melihat keindahan bangunan di dalamnya. Sedangkan dinding istana Nabi Agung Gongce bertombak-tombak tingginya. Kalau seseorang tidak dapat mendapatkan pintu untuk memasukinya, tidak akan dapat melihat betapa indah biu leluhurnya dan betapa megah gedung-gedungnya. Sesungguhnya, yang boleh mendapatkan pintu masuk itu tidaklah banyak. Maka kalau tuanmu itu berkata demikian, bukankah itu suatu yang wajar? Kemudian dilanjutkan di dalam pasal yang ke-24, Syak Sung Busyok mencela ajaran Chongni atau nama lain daripada Gongce. Cukong berkata, sia-sia saja ia berkata berbuat demikian. Ajaran Tiongni tidak akan tercelah. Kebijaksanaan orang-orang lain boleh diumpamakan sebagai bukit yang dapat dijelajahi dan dilewati. Sedangkan ajaran Tiongni itu laksana matahari dan rembulan yang tidak dapat diraih dan dijamah. Meskipun orang mencela, dapatkah ia merusak matahari dan rembulan? Hal ini hanya menunjukkan ia tidak mengenal kemampuan diri sendiri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya pada pertemuan hari ini, yang pertama, kebijaksanaan dari timur, terutama cahaya kebajikan daripada Nabi Agung Gongce atau Konfusius, paling tidak kita harus mengenal dua yang harus kita fahami. Yang pertama, kita harus bersyukur atas kebesarannya bahwa kita sebagai umat Konghucu masih bisa diminta untuk belajar membina diri sesuai dengan bimbingan daripada Nabi Agung Gongce. Dan yang kedua adalah bagaimana kita dituntut untuk menjalankan hubungan lima kemasyarakatan, yaitu hubungan pemimpin negara dengan rakyat, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, kemudian hubungan kakak dan adik, kemudian hubungan antara sesama kawan dan sahabat. Demikianlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Tien, kami mengucapkan terima kasih bahwa pertemuan pada hari ini telah membicarakan suatu hasil yang sangat memuaskan untuk dapat kita laksanakan di dalam kehidupan ini. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti, Hui Tian Yu De, San Zai. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Hui Te Dong Tian, San Zai.

045474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Jody Wanda, inilah dia PPH Pustaka Piringan Hitam dengan penyanyi atau musisi Frank Sinatra, pendengar. Ya, bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu dari Frank Sinatra, malam hari ini saya sudah menyiapkan beberapa pilihan di antaranya, cukup banyak ya. Jadi Anda tinggal pilih saja satu di antaranya. Di antaranya ada They Can't Take That Away From Me. Ini duet Frank Sinatra dengan Natalie Cole. Kemudian ada Come Fly With Me. Kemudian ada I Get A Kick Out Of You. Kemudian ada It Was A Very Good Year. Kemudian juga ada LA Is My Lady. Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Kemudian juga ada Love and Marriage. Love's Been Good To Me. Kemudian juga ada Make the Knife, Moon River, My Way. Kemudian ada New York, Summer Wind, That's Life. The Best Is Yet To Come. The Girl From Ipanema. Kemudian juga ada Sam From New York. They Can't Take Away From Me. Ini yang sendirian gitu. Kemudian juga ada What Now My Love. Kemudian dia duet juga bersama dengan Nancy Sinatra dengan Something Stupid begitu ya. Kemudian juga ada dengan Julio Iglesias dengan Summer Wind. Silakan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini di program PPH edisi Frank Sinatra, seorang penyanyi legendaris yang memang melahirkan banyak karya-karya yang luar biasa. Frank Sinatra dijuluki sebagai Blue Eyes, Oi Blue Eyes, karena terkenal dengan suaranya yang khas, gayanya yang elegan, dan pengaruh besar terhadap musik pop abad ke-20. Dia adalah seorang penyanyi, seorang entertainer paling berpengaruh dalam sejarah musik Amerika. Dan sebelum saya angkat telepon Anda, saya mau kasih tahu nih profil seorang Frank Sinatra. Bernama lengkap Francis Albert Sinatra, lahir 12 Desember tahun 1915 di Hoboken. Dan dia meninggal dunia atau wafat pada tanggal 14 Mei tahun 1998 di Los Angeles. Musik yang dia mainkan adalah traditional pop, jazz, swing, big band. Dan karirnya lebih dari 50 tahun dia berkarya, dan karya-karyanya pun sampai sekarang pun masih banyak yang suka. Halo, selamat malam PPH.
1: Halo, selamat malam PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam Ibu Sikaro, monggo silakan.
1: Ya, itu Mas Love and Marriage. Iya, ada tadi.
0: Oh, ini Love and Marriage.
1: Iya. Aku gak iso pas ngomongnya.
0: Gak apa-apa. Baik, salamnya buat siapa Ibu?
1: Ya Allah, buat Bunda Wira. Engkau lebaran haji ya, ke rumah saya. Masak apa kesenangan Bu Wira? Ayo makan bareng-bareng.
0: Oh, saya Bu Wira toh yang diundang ya. Masa Jo gak diundang?
1: Aku lo kepengen tahu nomornya Bunda Wira. Oh iya, gak bisa ya opo. Nengong gonku ae engko lek mulai dadi tenane anakku.
0: Oh iya. Wes Bu Wirato apa saya ndak termasuk berarti ya.
1: Mangan bareng-bareng.
0: Ya, oke. Terus siapa lagi Bu? Silakan.
1: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Mayanti, Bu Titi, itu Bung Freddy di Merauke, Pak Idris, Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Istikaro yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Piringan Hitam.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Yang humble.
0: Terima kasih banyak, Oma.
2: LOVA. It's for the way you look at me.
0: Oh, nggak ada ya di sini ya. Coba saya cari dulu ya.
2: Iya,
0: tahu. Tapi di playlist saya nggak ada masalahnya. Sebentar. Tadi nggak saya sebutin soalnya nggak ada di sini. Frank Sinatra sebab di playlist saya nggak ada. Coba, oh ya boleh. Siap. Saya cari di luar playlist.
2: Makasih Bang Jo.
0: Sama-sama, Oma. Salamnya buat siapa ini?
2: Buat Kang Haji Ali Wazik, serta Mbak Sri Kismawatinya, Mbak Feby, Nak Dios, Sakti Pablo berserta keluarga besar di Kendari, lalu Bunda Ati, Om Agustina, Bunda Sofia Saat, Bunda Mimi, Bunda Titi, Bunda Isti Karo, terima kasih, Bunda Wati, on air, sakit katanya Bang Jo, kita doakan ya.
0: Semoga lekas sembuh.
2: Bunda Dian, Bu Siti Berlian, dan Teh Dewi Long Cafe, Mas Bro Idris, Bunda Utri, Dambung Freddy, Ito Molana, Aba Awi Naasa, Cucu Dava, serta Bunda Susilowati on air Bunda. Di Sumatera Selatan ini ada Bang Jo, Bu Nana, Bu Yuni Solo Tigo, Bunda Sri Hartini, dan Bu Mustiati Wibowo. Satu lagi Bang Jo, Bu Siti Rumi Atuban, dan Mama Yunita di Tuban. Tawakal ya Mama. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam juga PPH. Pustaka Piringan Hitam.
0: Betul. Silakan Ibu Siti, sudah sampai mana?
3: Yuyu.
0: New York. Oke.
3: Dua sama Joker ya.
0: Iya, New York.
3: Joker ya.
0: Apa sama Joker? Kaono judulnya Joker.
3: Joker.
0: Ya. Kaono. Jangan usah ngarang-ngarang sendiri. Kalau Joker. Enggak, wes aku diem aja. Oke.
3: Salamnya Pak Umi Antik Queen, Umi Kutia di Pondok Maritim.
0: Ya.
3: Wisti Haro, Bebe Ajek Rami ini.
0: Kadang-kadang kan ibu juga begitu, sama lah, sama.
3: Iya, sama. 11-12.
0: 12-13 saya ya, oke. Diulangi mana? Iya, waktunya habis.
3: Kirinya Mas Ali, Mas Ardo, Pak Wandi, Pak Mul, Bang Bobar, Bang Bekasnya.
0: Bu Siti, tadi jadi ke ini, ke Festival Rujak Ulek, ada Anna di sana.
3: Ngomel, macet.
0: Oh, macet. Iya.
3: Tapi nginep di Pondok Chandra.
0: Grand City. Oh, gitu. Bisa mampir ke Pro 1. Deketan loh, Grand City sama RRI itu dekat banget. Ngapain kalau nonton Dok Lawange? Ngapain? Emang saya penjaga pintu. Penjaga pintu surga. Iya, wes, makasih ya. Yuk, mari. Iya. Joker kak, Joker. Ah, sudahlah. Saya jadi bingung, apa tadi saya kasih Joker, gak ada Joker perasaan Bu. Moon River, apa yang er gitu ya. Moon River dah, oh ini kok Joker jadi. Satu-satu dulu ya, sabar. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH.
0: Hai. Mama Yu ini suaranya, ya betul.
2: Bu Dewi,
0: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya juga baik, Bu Dewi. Silakan.
2: Salam puterin
0: lagu One River. Yang ada Moon River, gak ada One River.
2: Oh iya, Irat Jawa Bang Jai.
0: Irat Jawa Perancis ya, namanya Wan sama Bu, namanya Moon sama Wan itu buedanya jauh. Kalau bahasa Jawa cilate Jawa.
2: Maaf.
0: Mau Jawa, mau Perancis, mau Inggris sama. Oke. Okay.
3: Ah, sekolah bayar apa ya dulu ya.
0: Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Salamnya buat Om Ayanti. Terus Om Ayanti, Tante Siti, Bu Wira, Bu Singaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fatila, Bu Wati Ramli, terus Pak Idris, Bang Koper, Bung Reddy, Pak Mulyono, Pak Barang, Pak Tua, dan semuanya. Kepenjenengan, Pak Nuhun.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang bergabung melalui WhatsApp, saya juga sapa-sapa dulu nih. Ada yang sudah bergabung kah? Oh, Mbak Rika Herli tadi mau gabung ya. Boleh. Kemudian ada Bapak Mariono. Selamat malam Pak Mariono ya. PPH Pustaka Piringan Hitam. Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagu dari Frank Sinatra ya, Something Stupid. Salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Bu Siti, Pak Faris, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin. Something Stupid ini ada duet dia ya. Duet bersama dengan Nancy Sinatra. Ini anaknya atau istrinya gitu ya. Oke, satu lagi penelpon boleh? Boleh. Yuk, halo, selamat malam, PPH.
4: PPH, Assalamualaikum, Mas Jum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Titi Damiati.
4: My way sudah.
0: My way belum.
4: My way sama walk way.
0: Walk way, satu-satu ya. Yang mana dulu, my way atau walk way?
4: My way aja deh.
0: Siap, salamnya buat siapa?
4: Makasih sekali Mas Jum. Lagunya untuk Umi yang di Queen, terima kasih Umi. Juga Bu Kusia, Mbak Siti, Bung Kobar, Bu Sophia Saat, Bu Artini, Bu Mimi, juga Pak Freddy. Terima kasih Mas Jo.
0: Iya.
4: Hari sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mainkan Love and Marriage, Oma Yanti Queen. Selamat menikmati.

0: River and Be. Waduh suaranya. Dari Frank Sinatra, Moon River ya. Itu yang katanya Bu Siti tadi joker, Moon River. Ini disuka oleh Bu Dewi dari Pasuruan ya, sudah diwakilkan sama Bu Dewi ya. Iya, Frank Sinatra, bernama lengkap Francis Albert Sinatra. Dia ini berasal, ternyata bukan asli Amerika, bukan asli dari warga negara Amerika, tapi justru berasal dari keluarga imigran Italia. Ayah dan ibunya adalah imigran asli Italia, jadi namanya Sinatra. Sinatra tumbuh di lingkungan pekerja kelas menengah di Hoboken, begitu ya. Halo, selamat malam, PPH. Selamat malam, PPH. Oh, halo. Mana nih suaranya nih? Wah, dia nih udah diangkat, ditutup. Gak ada suaranya nih, oke. Saya tutup dulu ya, Mbak Rika ya. Langsung bersuara dong. Masa saya ngomong sendiri ini. Halo, selamat malam, PPH.
1: PPH, perang.
0: Perang dunia ketiga.
1: Malam. Kok perang dunia ketiga. Iya, itu perang Sinatra gitu.
0: Mm-mm. Perang Sinatra.
1: Iya, perang Sinatra.
0: Sinatra. Ya, selamat malam Bung Freddy.
1: Iya, malam juga.
0: Silakan.
1: Mas Jo, sampai perang-perang sampai saya lupa judulnya.
0: Iya.
1: I've got my love to keep me warm.
0: Oh, tidak ada di playlist saya nih berarti ya. Saya mesti cari nih, sebentar.
1: Oh, mungkin.
0: Iya.
1: Oh, pakai playlist nih.
0: Iya kan, pakai playlist biasanya kalau ini, PPH. I've got love to keep me warm. Oke, okay. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya Bu Siti, Bu Dewi, Bu Titi Damiati, juga Bu Yani Jaya, Bu Istikaro, siapa lagi tuh? Bang Kobar, Mas Ali, Pak Idris, Pak Bambang, Mas Bandi, ada itu ibu atau mbak Ina ya yang di Makassar sana ya.
0: Moncolowe ya.
1: Iya, Moncolowe di Makassar.
0: Makassar.
1: Kemarin ya. Itu bilang kalau tidak salah bilang itu ada keluarganya di Merauke.
0: Oh ya. Oh. Nah,
1: beliau ada sebutkan dua alamat.
0: Oh ya, ya ya ya ya.
1: Salam kenal saja ya. Mudah-mudahan bisa datang ke Merauke ya.
0: Wow.
1: Iya, silaturahmi ke saudaranya.
0: Betul.
1: Kalian berarti kan jumpa fans dengan saya.
0: Oh, iya, boleh. Nanti salam-salam ya. Saya titip salam aja gantian.
1: Iya, jadi sekarang titip salam saja ya.
0: Ya.
1: Semoga bisa bergabung ya. Ada ibu Sofia Saat juga yang di Makassar ya. Dan Mbak Ayu Masohi, Mbak oh saya lupa. Mbak Diona yang di Kupang. Astaga, Mbak Tete Dinda juga di Bogor. Oke, untuk semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur.
0: Amin.
1: Makasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Freddy dari Merauke sudah bergabung malam hari ini ya. Atuh, oh ternyata ada saudara juga ya. Siap, terima kasih banyak Merauke. Saya sudah catat ya. Halo, selamat malam PPH.
2: Pustaka Pilihan Hitam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dwanda.
0: Selamat malam Ibu Wira.
2: Request lagu Gang of Softly.
0: Ah, sebentar, saya mesti cari dulu nih. Keluar playlist ini. Iya, sebentar. Apa namanya King?
2: King of Softly.
0: Oh, King of Softly.
2: Sandra Lolita.
0: Apalagi? Apalagi itu? Itu apalagi? Saya nggak pernah tahu itu atau King of Softly kok atau Sandra Lolita itu apalagi?
2: Kan ada S-nya, ada L-nya. jadi begitu. Lihat ada di TikTok, ada Sandra Lolita.
0: Ada, kalau itu di TikTok ada, tapi kalau King of Softly nggak ada.
2: Oh iya, King of Softly khususnya Frank Sinatra.
0: Ya, salamnya buat siapa Ibu Lolita? Eh, Ibu Lolita.
2: Kalau 50 tahun. Selamat malam ke Mas Bandi, Mas Asa, Mas Andi, Pak Mariono,
0: okay.
2: Pak Idris, siapa tuh?
0: Siapa?
2: Ya barusan
0: tetangga kita Bung Freddy.
2: Di Irian Barat.
0: Mana? Merauke, Papua.
2: Merauke, Papua ini. Iya, Pak Freddy sekeluarga. Terus untuk Pak Mariono, Pak Mulyono, Bung Freddy, Bung Freddy.
0: Kalau ngomong jangan cepat-cepat.
2: Siti Rumiah, nanti kalau
0: lama tuh, lama.
2: Bu Siti di Bandung ada Bu Siti Group ya. Terus siapa bapak kok ingatin siapa? Oh, Pak Sujud Nusantara, Bu Kustia Ningsi, Bari Kaya Rini, Bodor Fadila, and siapa?
0: Ah, siapa lagi?
2: Sudah. Mas Andi, katanya Mas Andi. Mas Andi, dirimu di mana nih? Kok copleknya Pak Heri lo selalu mengingatkan dirimu.
0: Halah.
2: Dari persembunyian.
0: Ngaku-ngaku koncoplek, udah enggak pernah main catur bareng.
2: Iya, benar koncoplek waktu kita seatap dalam sepenanggungan.
0: Apalagi?
2: Apa Awi. Kayaknya udah Pak Bu Isi.
0: Udah semuanya udah disebutin, diulang lagi nanti dua kali tuh.
2: Bang Jo,
0: ya.
2: Halo. Udah jadi kirim. Masa masih tunggu apa tuh apa haji tadi? Itu akhir bulan.
0: Kelamaan.
2: Saya menunggu sekarang itu Bu Isikaro menginformasi saya segera
0: berangkat.
2: Itu langsung buku terima.
0: Enggak. Janganlah malam-malam besok aja
2: iya,
0: ya.
2: Juga ya. Bu Wati ya.
0: Ya weh, semua ya.
2: Semua Wati sayang, cintaku, negeriku, negaraku.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih Bang Jody Wanda.
0: Sama-sama Ibu.
2: Healing of Sandra Lolita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Lahirlah kegak jelasan. Iya, itulah di Bu Sandra ya, kadang-kadang maksudnya kemana, ngomongnya kemana gitu ya, killing of Sandra Lolita katanya. Saya mau baca dulu WhatsApp ya, oke, WhatsApp dulu ya, sebentar aja, sabar. Ibu Siti Rumia di Tuban, halo Ibu, request lagunya, Ladies Know, adakah? Ladies No. Oh, LA is my lady. Ya, okay, siap. Nanti saya putarkan. Selain buat Om Yanti Queen, Bu Wira, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Nana, buat semua pendengar Pro 1, buat Mas Mr. Joe. WZ. Terima kasih ya Mr. Joe. Thank you so much. Ya, yeah, you are welcome. Thank you so much. Ibu Sri Suhartini, selamat malam. PPH Pustaka Piringan Hitam, Riko Jaffa Frank Sinatra, You and Me. Selain buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mus, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Om Ayanti, buat Mas Jo Adi Yuanda. Terima kasih ya. Apa tadi? Lupa kan? Oh, You and Me. You. Adakah? Oke, nanti saya cari dah. Gampang ya. Oh, terputus. Ya udah kalau begitu, langsung saja saya mainkan ya. Kali ini ada satu lagu dari Frank Sinatra yang disuka tadi. Ada Something Stupid. Spesial untuk Anda.

Kyllä, sinä vikun mä tarjuppa kärottoo tuora härtsyy. Tasana kuuluu, kytti jo puri pattang, tsekati purku ku sattu, kun sarani turto kasu surenga mun sobrotsu. Lah, sinä tova inkang, cuman otto, binatora mbau dendanyo krowati. Mapan wosono pilahani, diwi-diwi. Yen ketek praguso putra sekso dewa wisik pendhita peparap lamun aratu menang aja julu nenggih wau dosa namaniro dosa 10 nama wis ngarani jejuluk Maha Prabu Duryudana ya Narpati Jayapitana Nararya Jakapitana Sri Bupati Kurupati Maharaja Gendari putra ya Sang Prabu Suyudana. Mila jejuluk Maha Prabu Duryudana narindrabot sanggane ngapreng Narpati Jayapitana rasa ing pamuju Nararya Jakapitana wiwit jejaka dilira jumeneng Narendra Sri Bupati Kurupati Pratana ana ing astina kawasa ngratoni daraing Kurawa Maharaja Gendari putra Pratana ana ing astina Atma Jalira Dewi Gendari Sang Prabu Suyudana suyud marang pepinggir dana marang paweweh lirih agung danane marang kawula yang dasih. Sang Nata ngasta pusaraning praja dhasar Tanuhita, Dharmahita, Danahita yang Sarahita. Lirih menulah kapanditan seng sempolah kaprajuritan nengenaken ing keadilan tuwin marsudire ing tata krami. Lampahing pengadilan nindakaken dana wis siasat lirih datan bau kapini nadyan liyan bebrayan mongko labet ing praja ginanjar ingkang sakmurwati nanging senadyan to sanak kadang putra santana lamun tetilu anandhang kalepatan pinatrapan pidana datan mawi wigih hararinga. Apa telala betaning sang noto tuhu narindro berbudi bawa leksono siang ratri hanggung hangga ganjar kawulo dasih paring buku wong kaluwen paring poyo wong kasadan paring teken janmo kalunyon paring sandang wong kawudan mapak obor wong kepetengen maloya akan sesakit akaryo suko kang nandang prihatin Narindra guning agunotan ngendak gunaning janmo luhur datan ngungkul-ngungkul yandap tan kasoreng sesami pangantikaning sang noto yayah wikresno tumetesing potro seto opo kangkus kawiyos datan kenging lintat tetep kedah kelampaan pramilo sang noto hanggung sinuyudaning kawulo dasih kineringan samining Narindra petasan murup mbun-bunani ngereksoko gigiritan kenopi nidak pewayangani lamun kacaritakno wiyaring praja menyang luhuring Narendra kaya sratri tanana pedhote pinunggal kang hawi carita narika samono nuju Rispati enjing hanyarengi mangsa paguna windu sengara tinengeran surya sangkala kagunan kahesti terus manunggal aranta aranta sunaring raditya dayane weh Prabowo Yuwono sagung dumadi jagat wetan sumamburat kawowo hambirat meko petak lamat-lamat ing pendhapi agung negari ngastuna nedeng dinten pasewakan sang noto ngasto usaraning praja ing mangke lenggah ing dampar tentu sinasutya rinuk mirarentingan kaukir-ukir lunging gadung gandingan asa semek babut permadani awarni jinggo cinawi jenar rini ndoruk pigading ginambar sekar terate kang ngedeng mekar sinebaran sari-sari gilondo widu jebat kasturi kungas ganti nero amrik angambar arum ngantiut mugi panguraan
Kuya sing sang noto kahayap dining porati biyoto manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang samyo ngampil rerenggan upacara keprabon. Banyak dalang hartu waliko eden-eden kang sarwa rukmo bebek mas mentok masin lungsungan kertas pitomu biare ngakoso. Kinebutan laring manyulo kanan kiring sirna sipat kamanungsan yayah sang jiwang Bathara Kuwira diwaning kesugihan ingkang kangge jwantah kahayap dening para hapsari kasuwargan pek ambera belabar kang samya sumiwa yayah para ping samudring dedaratan jejel riyel arapet pipit persasat atumpang dengkul nggae datan poselo lapet saking kaingkang samya mara sibu. Hingga lunalun hamba lutek kendera rontek dibojo ketitrim yang umbul-umbul angin danu yayah imandeng mongso labuh. Payung agung mekar kaya jamur barat wanci rendeng. Parantini rep sidem permanem tanono sabowo. Kegudungan tatan upah samirono tanu mampah. Ingkang kapiar samung suaraning pradonggo munyang ngerangin sineling pangli ing warang gunang lam-lami. Tuwin abdi dalem pandi gending gemblak kriya kemasan ingkang taksih kepareng samya nambut kareti pating jareng klang pating jareng kling imbal ganti oleh madyoroga sumawono peksingkuk menyang jalak uren ingkang mincok ing taratak sarwiyang uceh nurasaru malah sansaya hamewahi sari senendruning pasewakan. Lah sinten wae ingkang lenggah munggu ngayun tuhu punikoto warnanipun Narindra Sumitra Niro Sirnoro Noto Ingestino Noto Pareng Rukmi jejuluk Sang Prabu Manik Maninten Narindra Mudo Bagus warnani wingit pas mure wimbuh Sekti Mondro Guno Jayeng Prawira Ngajurit Lenggahira jinajaran kelawan pujanggan yang para jengastina panditing Sukolimo sang begawan Druna Yodah Iwang Kumbayana ingkang wis katetha dadya parampara. Kasambeting muripe Lenggahira nata ing awangga Adipati Basukarna. Ya Suryatmaja ya Surya putra. Ingkang wis katetha dadya pepanteng mewah tanggul pepeteng ing kiwuh. Para jengastina. Pamukasing pasiban warangkana ing astina satriya ing plasa jenar Arkayana Patih Hariya Sengkuni. Ya Hariya Suman, ya Tri Gantal Pati ya Sang Suwila Putra. Ingkang wis katepa ngasta Bambang pangalum-aluming praja dasarwasis marang reh ing ngering negara wegik ulah ngamandoko nanging yektine kurang wicaksana amung lapet saged nuju karsaning Sri Naranata. Emangke sang nata ing astina dahat sungkawa ing panggalih lapet dinira mrihatosaken para kadang Brata Pandhawa ingkang wis kepareng musik ing panggalih nedya nyuwun wangsuling kamukten praja ngastina mulih mangki sang Brumenata sigra angrawaken sanggyaning para tuwanggana pariwusnya ing acara lenggah teka kaya ta mangkana panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lisan

fog. Ágyúcsok, te gyvánk úr nari szátszornak,

0: Jadi Prabu Manik Maninten dereng utawis dangu sarabuh paduka Jadi Prabu wonten Prajeng Astina. Arakanto ngaturaken pasegan pono kerami mawan tuan tumugi kunjuk Jadi Prabu.
1: Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kula tampise perbagenipun jeng Koko Prabu ingkang rumentah ari paduka. Kulo tampi tangan kekalih kulo kalungaken ing rungoyo kulo petekaken ing pranaja amawah ana caya maracahya mboten langkung wangsuling taklimipun rayi para kewala mawan tuan tumugi kunjuk sandhaping kepada paduka jeng Koko Prabu.
0: Dringgi yayi sangat anggen kulo nampian dadosaken bombong alaos ing manah kulo boten langkung mugi kasekita nanggen dengan dikolenggah Jadi Prabu.
1: Kawula nok lur inggih ngestaken dawuh paduka jeng Koko Prabu.
2: Oh lole bleguduk manyar-manyar pregantil buntute kiswan kanthing cilik mulai yang dicuplak dadi moloh weloh nuwun mangke to nggih anak Prabu dereng utawis dang sarawa paduka. Pun bapak yang suka mengaturakan pasegahan ponokrami mugi konjuk ongger anak Prabu.
1: Kawulon muninggih bopo kulo tampi si perbagini pun mengati perembaning suka limo mboten langkung wang suling tangga bektiri pun ingkang putra kewolo mugi katampi ya bopo.
2: Kawulon muninggih sangat angin kulo nampi jawaw sami-sami ngger anak Prabu. Semanten ugi kula Jaji Prabu arakanto ing ngawongga ngaturaken pasegahan ponokrami sarawa paduka Jaji Prabu wonten Prajeng Astina dereng dangu.
1: Kawula nuwun inggih Kakang Prabu ing ngawongga kula tampi sih perbagenipun Kakang Adipati mboten langkung taklimipun ingkang rayi kewala mugi konjuk Kakang. Nuwun inggih sangat anggen kula nampi dawuh sesami-sami mugi dipun sekitaken anggen paduka lenggah Jaji. Nuwun inggih Koko Prabu ngistaken dawuh.
0: Jaji Prabu. Bombong pirawan yang manah kula tanpa pepindhan tupi Jaji Prabu ingkang sampun kepareng rawuh. Tingga yang manah kula pindha karawan jawating Suralaya ingkang nedya paring kanugrahan.
1: Semanten ugi kula Koko Prabu bingah yang manah kula tanpa upami karana rayi para prapta wonten Prajeng Astina pinapak ngagem upacara keprabon ingkang makaten duka Koko Prabu sewu nugraha kapatedaning kula dene rayi para nampi pakrumatan agung. Inggih amung sawetawis kagiyat raos sing manah kula duk rikalanipun ingkang rayi nedeng-nedeng ing siniwaku wonten praja parang rukmi. Rayu para nampi nawala timbalanipun jeng Koko Prabu. Sami sakala kagiyat raos sing manah tumunten ari paduka daya-daya prapta wonten Prajeng Astina. Duh Koko Prabu, boyo wonten wigatos sing karsa punapi dene paduka jeng Koko Prabu keparengan timbali dumateng ari paduka kula tumunten paring dawuh ingkang rayi namung nglungaken jonggone ringaken karna.
0: Permoro reh mangut swo umyong ambrengeng

Mugian datus neng kawuningan. Belaripun jengan diko jayu rabu kelorawakan wonten projeng astirno. Yayi, kulo namung aturaken sungkawan yang manah kulo mboten kados ing ri kelenggan mangki. Lapetangkin kulo mrihatosaken para kadang broto Pandhawa ingkang dinten mriku musik manahipun badhe ngucik kamukten kulo projeng astirno. Yayi Prabu, persajan kemawon. Kulo ngrumaosi bilih. Kulo jumeneng Narendra menika petasan nang lenggahe kloso gemelar. Ingkang garepe pangwaos negari ngastina sakwetahipun menika muhung adi-adi kulo para Pandhawa. Areneng sampun kabukti Narendra ingkang menika Prabu Duryudana. Ing pangangkah negari ngastina badhe kulo rungkepi ngantos tetesing ludira kulo ingkang wekasan. Nuringgi, kaluhuran sabda paduka jeng koko Prabu. Amung kewala yayi, dinten menika kula mireng pawarta bilih para Pandhawa. Badhe ngawontenaken duta. Miturut pawarta ingkang kula tampi ingkang minangka dutaning Pandhawa boten wonten malih kejawi amung putra Maduka ingkang mijil saking kayangan Ngarga Dahana. Ingkang kekasih Bambang Wisanggeni. Mulawi saking menika Yayi Prabu serupa nyuwun kula. Mugiyo jengandika Yayi Prabu kersa paring senjata pitulung. Trenggalane dutaning Pandhawa ingkang badhe prapta wonten negari Ngastina. Duh Koko Prabu, jimat sembahan kulo, pepunden kulo yang mangke prating delahan. Koko Prabu, meraih tetilu amung menikwa ingking dados sungkawan yang panggalih podu kunjeng Koko Prabu. Raya poro sagah, minongko dados tanggulang ingkiwuk. Menawi taksih ngadek jejek eri paduka kulo, boten-botenipun menawi dutaning Pandhawa badhe kelampan ngorontokaken siraping keprabon projeng astirno. Syukur mangayu bagyo sekedhi jumurung yayan dadosaken bombong raosing manah kulo. Nuwun mangke tongger anak Prabu, keparengipun bapa badhe semula matur sawetawis. Inggih, kados pundi bapa? Menapa jengandiku anak Prabu? Alit-alitipun sampun periksa, ageng-agengipun sampun tepung kalian ingkang nami Wisanggeni menika. Nuringgi, estonipun dereng bopo. Nah, menawi paduka anak Prabu dereng periksa. Langkung rumiyin pun bopo badhe matur dhumateng paduka anak Prabu. Menggah kawontenanipun Wisanggeni menika. Paduka anak Prabu sampun ngantos kaget. Jalaran sami-sami putra Madukara, anak Janaka, Wisanggeni menika benten piyambak kalian kadang-kadangipun. Tak-takanipun sarwaneh, sarwaeng. Bebasanipun Wisanggeni menika bocah edan keturutan wong duga kewarisan. Kalian sinten kemawon mboten nate basa. Sampun malih kok dumateng tiyang sepuhipun kalian eyangipun Bathara Brahma menika mboten nate basa, mboten nate nyembah. Lah menawi kalian kula menika kala-kala nyok basa. Ning nek kelingan menika. Lan malihipun Wisanggeni menika nadyan to lare tasih muda, namung batosipun menika ngumpuli kalian para Brahmana. Menepeng cipta kaya leceting wicara menika menawi mejan ngungkuli para Brahmana. Mila paduka anak Prabu kula aturi ngatos-atos mekaten bapa. Inggih nggih. Lan malihipun Wisanggeni menika saben-saben tiyang sepuhipun nggih para Pandhawa menika nandhang sungkawa. Wisanggeni niku mak jedul terus teka. Tur bisa ngrampungi gawe. Menapa ingkang dados bot repotipun negari
cucu saya wong tua, menika ngertos, Ger. Kula kuwatir ngatos-atos lho, Ger. Inggih, Bapa. Pangandika paduka wengi Premban. Kenging kula ngantran-trangen kula badhe pepanggihan kelawan dutaning para Pandhawa. Katangmu padha waran denabecik.

0: cakat wasisane Ngupodo raya jagat pangestu Ngoro. Tawas patak ingkang prapto iki kaya putraning Sun Bambang Wisanggeni. Kula praptane Rono Praja Ngastina Siroparan padha winantu Raharja ngger Wisanggeni. Wa Prabu Duryudana iya. Antuk berkapengstu ning Kanjeng Wa Prabu Ngastina Raharja tekaku ora liwat aku ngaturake sumungkem ing pangabekti ku tampanana Wa Prabu.
1: Iya.
0: Para pektinur wis tak tampa karya supa legawaning piyasing Sun. Pangestuning Sun bae tumuli tamparana kulub. Paring pangestune Kanjeng Wa Prabu Ngastina tak pundi. Ing mestaka dadi jimat paripe.
1: Wisanggeni, iya.
0: Lho le bleguduk manyar-manyar. Mprit gantil buntute kisan dengan ning cilik mula yang dicuplak dadi mala awela. Putuku nggih bocah bagus, putuku bocah jronet. Wisanggeni padha kanthi karahajan praptanira kula. Kanjenge yang Remban Begawan Durna iya. Berkaping itu kanjenge yang Raharja tekaku ora liwat bektiku tampanana yang. Iya ngeri iya. Tak tampa ndadekake lega bungah rasane atiku. Pangestune pun yang bae tampanana ya, Ger. Berkah pengestune Kanjeng Eyang tak pundi dadi jimat paripe. Heeh iya. Bejo ngger kowe tak pengestoni, bejo. Ijen wae apa ana kancane mau, Ger?
1: Iya.
0: Ijen tanpa rawang, Eyang.
1: Wisanggeni. Kaget rasane piyasing Sun. Sawise jeneng Sira Prapto ana praja Ngastina Bayana Wigati apa kulub.
0: Wa Prabu. Ndadekno sumurupmu munggo tekaku ana praja Ngastina ingkang wigati sepisan. Aku tilik tata tentreming praja Ngastina genepe kaping pindho. Aku kinen ngaturake sembah sungkeming pepunden Pandhawa konjuk ana ngersane Wa Prabu Duryudana.
1: Iya.
0: Para pektiri wong atuwani rawuh tak tampa. Pangestune Sun bae bali aturana.

Resaning kepundene ro para Pandhawa. Wah Prabu ya. Dene ganepe kaping 3. Sejatine aku minangka dutaning pepunden Pandhawa. Kinen matur nak yenake janji kesaguamu babagan Praja Ngastina. Arahne wis sineksen sagunging para narendra saindenging Nuswantara, ora ngemungake para titah kang padha nyumurupi nanging para dewa uga nekseni. Kalamonta ikan garbe pangwasa Praja Ngastina kuwi pepundenku para Pandhawa. Lah. Mongko nyatane nganti tekan seprene ora ana kabul kamusanane. Banjur keparenging wong Prabu Duryudana bab negara Ngastina iki kepriye? Praja Ngastina iki mbok ulungake apa mbok kukuwi? Yen to Praja Ngastina iki mbok ulungake ora ketang sak suwe aku njaluk tanda bukti. Nawala peparing ing Kanjeng Prabu Duryudana sing surasane mengkene. Nata Ngastina Prabu Duryudana lengser keprabon. Panguwasa Praja Ngastina sakmutuwe tak paringake kadang-kadangku para Pandhawa. Titik. Praja Ngastina katiti Surya pira kowe tapak asma wis rampung. Prasah dawa-dawa. Nanging kosok bali nih, yang Praja Ngastina iki mbok kukui tekesi mbok gundeli. Ayo Praja Ngastina jaga ngosin jeruk bete ngosin kandel. Wis sanggeri sak kadang wis mesanggrah oning tegal kuru kasetro. Digawe rowo apa digawe ringkes, digawe aga apa digawe alus, wis sanggeri manut. Tanya wenehi waktu 5 menit pikiran. Dukoyaya sini pidodo bang mawingo-wingo Nebrande angatirah umetut padoni lati Mimbani man

0: cakat pasti sanung upotor ya cakat pangestu ngoro. Popo turun lo meh kemawon kasoran pangandikari pun jadi Prabu manik maninten.
1: Jan beleguduk tenan kaya ngene. Wah, iki kek lakon apa? Jayane kok wis tegang kaya mengkene. Mendah-mendahku tengah wengi. Lah, kados ngaten menika lho, Ger. Kawasisanipun wis anggeni kados ngaten menika. Gumun kula niku lho, Ger, kok entuk-entuke bahan niku lho, Ger. Lek nyepak, nek kono omong ngene tak wangsuli ngene, rembugan kok tak walik ngene, oleh tak cek cek cek.
0: Inggih, Popo.
1: Upaminya ngaten wis anggene menika mboten nama mokal nggih. Mboten mokal.
0: Sababipun menapa?
1: Lah dipun tingali saking sejarah. Saking naluri.
0: Naluri apa?
1: Ngene disuni. Pikiran. Wis anggene iki anake sapa?
0: Anak Janaka.
1: Nah, mongko Janaka kuwi rak muridku.
0: Ora.
1: Ah kepiye? Dadi ngelmuku ki rembes.
0: Ati-ati ngelmu kok rembes. Tak titeni begawan dunia kan anggirannya wong apik namanya diaku. Dan wis anggirannya yang butah pinter ngono. Oh kaya bian muridku kaya. Anggirannya wong ayun. Oh lah kaya bian rati rasaku kaya. Bula Bali ulangane Kang Cipto Garing iki delalah.
1: Kowe menawa tak kampleng iki kowe. Remangsamu tengengesan.
0: Bapak Durna,
1: luwun kula wonten dawuh, Nger.
0: Mboten wurunga menika mangke negari Senopati dados ajanging kegempuran. Saking pamrayoginipun kados pundi?
1: Tumunten kadhawana dhumateng para kadang. Sapa Kurawa supados siyaga ing damel.
0: Kawula nuwun nggih, opo? Paman Patih Haryo Sengkuni
1: kawula nuwun wonten timbalaning kang dawuh Kanjeng Sinuwun
0: pagedhira paman Adawati Kangelan tumuli metu njaba perintah napa ra kadang saka Kurawa kirin ngrakit gegaman manunggal kawan para prajurit parang rukmi suka sabyantu kawan Jaya Prabu Manik Maninten mbok menawa mengko yen ana moganing lalakon kawula nok-nok-nok nuli nggih ngestaken dawuh paduka sinuwun keparenga ingkang paman madhareng pasilan kaya ra ana dawuh maneh paman Kakang Prabu ngamonggo
1: nuwun wonten timbalan kang dawuh yayi
0: kula sumanggaaken pengayomaning para kadang soto Kurawa
1: nok-nok mriki ngestaken dawuh paduka Jaya Prabu
0: tepet jarak katarika wau riwutna paripurna sadani rosang kuminoto giya kundura ngedaton
1: ya ngarso tangkep wuri yang tajun ondro kunduring sang noto panjaya sinawung candrane

0: Lantala, mahan hari yang bertoh, paman sengkuni bertiman, paman hari yang jatung bertoh, man sengkuni jatung bertiman. Kulenggang putro banjar junut hari yang dur, sosono kulok, nok, nok, nok, nok, nok, nok, enten kabar nopo lo man, prayogi kula tur parir gawuh. Ketingalipun Pasewakan Agung Rati Gayeng benten lawan padatan lo. Semanten ugi kula ingkang putra ing bono keling pun tumenggung Jayadrata. Cumadung dawuh paman menapa wigatos ing Pasewakan Agung. Tumunten kababaron ingkang sejati kula namung anglungaken jonggone ringaken karna. Tepih piswanan kula mboten midhangetaken sadaripun jengkok Prabu. Paman kulengkang putra cindhe kembang pun kartomarmo. Kulengkang putra banyuti larang pun swatama cumadung dawuh paman. Man. Kula putra jengati ka bandara dene man citraksi. Kula nyadong. Timbalanipun Kanjeng Koko Prabu ingkang lumantar jengati ka paman sengkuni. Keparang ingkang putra nyadong drang-drang tak tudet. Menapa wigatos sing Pasewakan Agung man?
1: La kuloy man. Kule ke putra pun durwa gatinya dong timbalanipun si paman. Yok nopo beritane man. Paman sengkuni doyo-doyo bios wonten pagelaran Jawi. Raos yang mana kulo kumejer kumitir taruh murnan maras. Paman mugi kaparing paman dari sengkuni cumadung dawuh cumateng ingkang putra pun durwa gati cadhang timbalanipun paman patih Hariya Cengkuni.
2: Siapa?
1: Paman patih Hariya Cengkuni. Paman Sengkuni nanggih Cengkuni. Sengkuni budek lho. Lah kok malah nyengen iki piye ta iki? Seng ceng oh. Wis meneng ah. Panjenengan kene buta groboh iki delala. Delala pancen gudepane kaya ngene kok paidu.
0: Man. Pripun kabare, Man?
2: Terus sasana.
0: Nggih, pripun?
1: Sawetara iki mau Pasewakan Agung ora dedek sabab ana tamu.
0: Nggih, kula pun ngerti tamune wis anggene.
1: Ayo. Wigatine kautus para Pandhawa njabel negara Ngastina.
0: Oh. Selajengipun
1: mula Kang Saka iku aku njaluk panemumu Dursasana. Wis anggene dikongkon Pandhawa njabel negara Ngastina karepmu piye?
0: Wah. Sedumuk bathuk senyari bumi, Wan.
1: Ya terus
0: prayogi sukake.
1: Terus untuk ngomong sedumuk batuk senyari bumi ini nyanti parane. Raya kudu ini sedumuk batuk senyari bumi di toi pati negara sini di gondeli.
0: Wah, duduk gak yuk gondeli. Awak edewi ini kamu gak ngomong sengsat sama nyilih. Ngeyup saupama ini. Jaluk sih duit kayak ke. Ngoten, jadi kurawa kita gagai.
1: Kalau ngoten sani kini ku padu rebutan warisan ke surah usum. Kabeh pun do sadar, kabeh pun do iling, Mas. Duwe papan dijaluk, diwenehake jer kanggo kaperluaning bebrayan. Diulungake kanthi ikhlas, rila legowo lahir tursing batin. Lah iya saiki yen negara Ngastina diulungake, diwenehake. Terus kowe sak sedulure arep manggone nang endi?
0: Oh, golek nggon sing jembar to, Man. Wong kok kalah karo manuk. Manuk manusia gawe susu kok manusia mau jaga ke pawai yang lian. Agak itu ane bengi ini kok kelompok ke rak ngoten. Ya panjang wong gemi wong setiti kok dulu ini kok itu ngoten. Contoh ini kok mau nenten. Ya mau karek dan mau gati ini kok sing gudil. Kancarnya dom lumpuk ram lumpuk dewi.
1: Angge kaya ngoten niku. Wong niku yen mung seneng jagake paweng liyan ora tau mikir tembe mburine. Kurawa niki keduren ing udang. Lho kok keduren ing udang? Ha nggih. Panjeneng Rama niku nek paring kekudangan wah dhuwur. Terus sasana kuwi manggone ning kono. Citraksi nggonmu ning kono. Kartomarmo nggonmu ning kono kae. Abula bali wong niku pun dicadangi kali wong tua dadine bareng gede tua goblok bodho ra iso mulir budi. Ora beda man kali wong Pandhawa sing sak cek urip rekoso ning malah dadilan mulyane. Ora topi. Pandhawa niku dilambari Tarak Brata dilambari Prihatin, mula mboten jeneng muka. Gegayuhane Pandhawa mesti kelakon. Golek negara nggih bisa. Golek kamukten kelakon. Golek wahyu entuk perang mesti menang. Oh, Rabi mesti entuk putri ayu. Saiki contone Kurawa, apike nggih napa cobi? Pripun? Perang ora tau menang. Rabi ora tau dadi. Tuku nomer ora tau menembus. Atus apike Kurawa nggih pundi niki? Napa melih iki ajeng mungsuh kali wis anggeni legan golek momongan. Lho, apa ke wedi karo Wisanggeni? Wah, wedan apa wani karo Wisanggeni? Bocah kaya ngono kok dituruti, diladeni, bubar kabeh mengke. Sampeyan dereng tau weruh kadek janane Wisanggeni. Sanggeni niku duwe ilmu sabda, Pak. Mboten sah ngrembyah tangane dheweke nek perang. Meneng mawon kali sedakep. Engko Kurawa nek sing nyedhak disedake, lumpuh kowe brek lumpuh tenan. Pripun? Citraksi cedhak, sedake wuto mripatmu, bot ora weruh dalan. Niku men apik, ngono sedake lemes kowe. Ora pripun? Monggo Kurawa iki lagi mempeng-mempenge, ora. Monggo bar bladegan ya wis. Are ngoten tenan pripun? Sapa mboten blai nek sembrono. Terus asana, pripun? Kurawa wis ngurung jago. Jagone sinten? Prabu Manik Maninten. Wah, mpun to. Nyroyowo ratu keng pundi mpun. Nek kon musuh Wisanggeni, ah, bel gedes ora-orane arep menang. Dela, mpun ta. Mboten sisah nyroyo Prabu Manik Maninten. Nyroyowo Prabu Candranata to. Munggah retnaning sih. Terus dadi ketawang Kapirta. Iki malah omong-omong gede iki. Kabeh Kurawa mirantya gegaman sekeping kaprajuritan manunggal kawan para prajurit parang rukmi. Wah, nggih. Ning kula pun elek-elek lho man, unene ngapa-apane ampun do sambat. Satomo wonten timbalan iki ngadhewu. Para diyagi kula metu njopo nembang tengara budhareng madya. Dri ngestaken dawuh paduka paman kepareng madhareng pasilan. Mundur sarkyana pate. Undang

Jalakan cuman cuman cuman cuman badai ngucuman ni. Yang tak kafe wis podo mirantu ndang otong oropisan dan kaping pindu ngate kaping temu bodol. Nok-nok ngisahkan dewa.

Awan kumboro resi kepareng paduka Jaji Prabu paring dawuh menapa wigato sing pasewakan agung semanten ugi kula sinuwun kula nata paring gumewang Prabu Dewa Pawaka cumadung dawuh Kakang Remban nuwun kula wonten timbalan iki ngadawuh Jaji ing mangke kula kadhawuhan kelawan Kaka Prabu Duryudana menawi kula kinentrenggalangi dutaning Pandhawa ingkang kekasih Bambang Wisanggeni ketingalipun Wisanggeni boten mendo saking pamiruta datar luntur saking diguntur pari kedah ngantepi prasetyanipun anggenipun dados dutaning Pandhawa menawi tetilo mekaten Jaji Prabu sampun ngantos paduka Jaji Prabu ingkang badhe ngayoni kridhanipun Wisanggeni tekap kula kemawon mekaten Kakang Remban niki kaluhuran menawi tetelo mekaten kula borongaken jengandika kiraka Remban mamrih kasembadan Wisanggeni dipun kendharat tumunten katur ngersanipun Kaka Prabu Duryudana niki tekap lenggah kemawon mangke wonten

Raden Setyaki ana dawuh mopo Kakang Anoman lawan kuwi nggih Rontorjo wonten timbalan iki ngadawuh anak Prabu Pringgondani wonten timbalan iki ngadawuh lawan kuwi nggih Antasena anapa Pak De Raden ngunguning manah kula sampun wonten sabto hari riklenggan meniko wisa gedang-gedi puluh mampah duto dumateng negari ngastirno kados pun dimenggah saking pemanggih dengan diko Raden Setyaki Kakang Anoman sawetara melang-melang ngerasane ngatiku ibarate kaya ninggal bayu no sak pinggiring kali sabab wisang gedijen tanpa ruang gue dilumawat marang projo ngastirno mongko nariko semono wisang gedi babar pisan ora gelem ditutki poro kadang iki Kakang Anoman sing dadi ake sumelangi ngatiku jalaran aku iling tumindak lan pakatining Kurawa sing seneng tumindak sidro demenyikoro marang kepadaning urip manten ugi kula wa kok mboten sekedha raos sing manah kula kula nggih mboten maipen dhumateng kasektenipun Yayi Wisanggeni namung kemawon badya sekti ingkang kados menapa Wisanggeni menika ijen tanpa ruwang ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos Wisanggeni menika kenging paekaning para kadang soto Kurawa pemberemban kumedhap raos sing manah kula pari kedah kula menika kepengin sungusul dhumateng negari Ngastina. Atiku kok ya melu ketir-ketir. Melu semelang. Rasane atiku kaya ninggal panganan ru tak tutupi ngono. Antasena iki yen matur kok celemungan saya piye tetepane coba pikiran yang atasnya ditinggal lunga mongko gane tengah dadah kaya ngene ora kepiye mongko janjine biyen ke orang ngono kepenak ya wong akeh ciloko ya wong akeh ning bareng tak pikir-pikir kok saya suwe kok saya ora adil iki aku ah kepiye tak titeni kok bisa geni kan geni lelungan ngono wah wis gua anggere eneng dadah ngono melek. Ngaja omong-omongan ngecipris. Anggere liwat warung tok turu. Pi pakeme wis anggene kok ngono kuwi. Gumun kuwi bocah napa utile raja mak. Wong wis werna-werna sing dipikir. Ning ngene ya wong. Nek tumrape Antasena Wisanggeni rasah dipikir. Tak kira wong limo iki bab perkara kasektene ora meneng karo Wisanggeni. Tegese kebatinane ya mumpuni, keprigelane ya mumpuni Wisanggeni kuwi. Ya mung awake dhewe sing kudu tansah prayitna, mergo ngawat-awati lakune Wisanggeni. Ya pancen bener wong digduya dikaya ngapa tanpa pambyantune wong limo iki ora bakal bisa arampung pakaryane Wisanggeni. Ya mula wae dhewe kudu samat sinamadan daya dinayan. Endi sing repot kudu bantu binantu. Mengkono wae. Iya, pancen bener. Ning kepriye saka pamrayogane? Iki mengku upamane yen sumusul marang negara Ngastina. Kok gek watake gelo atine Wisanggeni. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lirik agin sangiro.

karpetewi layak tolayak bisa geding gembilu sirai geleleng pasai jebulane sing dijaga aki gerangane melu ora pangling setiaki ora tedi ngaling-ngaling dasar mengkunu suwotomo jelalatan polatan marpopo di bisa geni bapak peper katik jayani wanit langap-langap ucapnya nong saning sinuun Prabu Duryudana apa kira-kira wis satos balunge wulet kulite bisa geni aja nyumbari sing ora ana sing katon wae anggepen dadi mungsuhmu babo keparat babar popo wani tanding karaku wedene apamu heh sensaki wateken doyaji kawijayan matno sastra cindrawu tebuak dadamu putung igamu sing ngene.

0: cerita sana. Wah, wis wis. Tah Kurawa nek teman ndang gawe jan blas sesorane sing kalap siji-siji yo.
1: Wah. Pripun man kabare?
0: Kurawa ya sakjane nek tak-takane ora pangling aku. Ora cocok karo kesaguhane. Nek akeh rencana ngono ya. Nggih. Ampun ta, pokoke beres. Pun tak aku lagi enjing. Bel ketes apa? Aku itu apa? Eneng pren sedino mangkat kejan boh.
1: Sampean iku yo oleh merintah kok dadak.
0: Awitekno piye ta dur nek ora ngono terus sapa sing arep dijagake mulo gage mung kare siji kuwi senopatine.
1: Sing maju sik dhewe wae sinten?
0: Suwatama.
1: Tandinge
0: Setyaki.
1: Menang pundi?
0: Lho, kapan Suwatama kok menang? Suwatama ki kalah yo mlayu, menang yo mlayu.
1: Lho. Napa nggih
0: alah piye to? Suwatama nek darani menang ngono wah kementus bagusi. Kancane diete. Nanggri kalah ngusuh ae. Nanggri kalah wingi tabuhan dirusak ae.
1: Wah, kamu teniku
0: aja. Kuwi urung durma gati. Nanggri kalah dite di jalur Bali. Yang kula mboten wanten-wanten yang. Andene kementus nantang mereka. Kancane ture digugah. Tangis.
1: Ampun, mang semikir. Lo tandangannya dewe, man.
0: Iya, ngati-hati. Ya. Wah, gawane bisa gini ampuh-ampuh.
1: Sini mawon.
0: Antarjo, Gatut Kaca, Setyaki, Antasena, Anoman.
1: Wohohoi, lajalah.
0: Wah, pentulan kabeh ngoten kok amulane kuwi sing ati-ati. Wis pilihin arep ngiso sapa? Anoman.
1: Wekah le mloya mlayu, le menak menek.
0: Gatut Kaca.
1: Wekah le mabur.
0: Antarjo
1: wekah le umblas ables.
0: Apa Antasena we Antasena.
1: Apa mule bocah rada kentir kok terus dimungsuhi.
0: Apa Setyaki
1: menang ora kundang kalah cuma suwi nang gedhe kula Mas.
0: Lah nang minggu iki. Wis arep muncul sapa?
1: Kowe nang muncul karo sampeyan iku.
0: Muncul karo rombongan.
1: Rombongan wonge duwite ra udu.
0: Oh ngedan ora. Wis kana maju.
1: Eh, pun mang semengir kula rabrange dhewe, Mas.

0: suruh merotok, saya merotok. Ayo, kenti kue males so.
1: Aku niat ora males.
0: Yang ora gel males kue dudusin nopati. Ayo, walesen aku.
1: Kue ngakon males?
0: Yo, kaki, walesen setiaki.
1: Ido nih dadi reco weh.

kowe anoman kowe digdaya ki jaman Prabu Rama biyen. Saiki wis entek kaluwiamu. Kalah karo aku ketitik kok tak idoni dadi reca. Ayo, ndih tunggale.

jagating pakeliran minangka pratandha pakurmatan mijiliro sanggrepat para panakawan Kelurahan Semarna Lagareng Petruk Bagong kang samyanggung geguyon ing madyaning marga

berkekeku kekukek satu lito me Ndoro kula raden Abimanyu. Monggo Gus kepareng amedhar sabdo. Dika niku badhe tindak pundi wiwit bidha saking kasatriyan. Engga dumugi wonten pinggiring mono dereng paring dawuh. Nganti kula niku biyung-biyung kaya tawon kambu. Gus, monggo kula aturi paring pengendika, Ndara. Iwo Badranaya. Kula. Mestuti sabdaning para pepundhen. Kalamun to aku kinen sumusul kawan Dimas Wisanggeni. Ingkang lumaku duta marang praja Ngastina nakyenake janji kesaguhane wa Prabu Duryudana patagan praja Ngastina wa. Sing dawuh kados ngaten menika sinten, Gus? Para pepundhen Brata Pandhawa. Inggih. Upami dereng kelajengaken janipun kula badhe matur. Arene menika sampun dados keparenging Gusti, nggih. Monggo kemawon ingkang atos-atos lidhen. Negari dina menika kathah tulika, kathah angkara murka. Menapa malih ingkang rayi Ndara Wisanggeni menika darah muda. Sok-soke bocah nom meniku sok kaduk wani ning kurang deduga. Monggo, Gus. Kula dherekaken daya-daya enggalo dumugi wonten negari Ngastina.

0: Dewa Badranaya yen to pancen mangkon ayuwa tut nolaku jantra kusarta tak jaluk dayamu. Aja gaduh karo aku tak wangeni sak rubuing landian.
1: Nggih, monggo Gus.
0: Kula dherekaken ayuh. Kulin ala gareng Petruk

Sarita mangke lepas lampai ro sangat bagus. Alatin bimanyu kadiraken sang jeropat poro puno kawan tatur kepergu barisan ngeroto denowo. Watak lantun yang poro yakso pating dengongok pating jinggirat pating jartot suarani.

0: Sandala Tatandala Sastra Sandala Panduk Pangpermangondro Waro Yolo Yuna Yogus. Rata Satrio Tatako di Sopo Jeneng Ndiomah Ndiomah Sopo Jeneng Rata Satrio
1: Buto Buto Sopo Pertikam Ngendi Dangkam Waduh Babu
0: Tako di Durung Semarnya Nak Pratiko Junjung Dongko Sioparat
1: Pratiko Jenengin Buto Dongko Papa Neng Yakso
0: Nadian Tako Buto Dudu Buto Berdua Aku isi kaulaneng ratu. Aku puri soko projo parang rukmi. Berakon kan dati jenengku. Aku dit yokolo pratik kuaran. Balik sopok kan dati nasihmu Gus.
1: Satrio pulong kuatir adin Abimanyu.
0: Abimanyu.
1: Ongko Wijoyo.
0: Ongko Wijoyo. Sumedya mlaku menyang ndi?
1: Metu di kedeping nitro tindak ing suku kerentek ing ati.
0: Ora kena merajang parisaning buta kudu bali ora kena macut.
1: Ora ana gawar kenceng kang bali akhir aku.
0: Sira buta kang minangka pepalang.
1: Tak sampar tak sandung rambut ing tak tigas gulune.
0: Babo,
1: tak arep apa-apa.

Roto sinatrio kendi toyo ting memang kadang ngodewo kemejero manuk beranjangan kopat kapi cokoyo buntuti ulo tapangin oleh nopangin damu sabtake berpatang sumyur kuandamu.

0: What?
1: Good.
0: Hey!

tanpa tablet. Sagmeng poro rasak sengkang samyang ngeributin dari rosa katakus ya nabi manyu. Sinten tengkang ngambah dari kantoro. Pucar ganing projo parang rokmi. Nggih sang pegawan kumboror sisi gronyop saking dari kantoro tupi mulat sang abimanyu.

0: Purnamen dekono dasaring mongso katiko. Tejo-tejo suleksana tejan wong anyar katon ngarep kenakang sinedya mburi ngendi pinangka. Tigas kawuryan sapa sinambating mangi Raden. Nala Garing, kula Gus. Iki sajak ana pandhita kang nyolowadi. Nggih nggih, ngatos-atos lho, Den. Iya, sang begawan kowe takon karo aku. Putra Madukara, satriya Plangkawati Raden Bimanyuyu Raden Angka Wijaya. Oh, tau blas. Ora ridho. Kowe kang kasih Raden Bimanyu. Dasar kaporo nyoto. Punakawan sing nganggo blangkon mondolane dokoke ngarep. Kowe jenengmu sapa?
1: Reg. Reg,
0: apa? Irungmu prisakno sik, Reg. Ora mbok prisake diarani mundulan terus. Nendike menawi simbah mestani menika mundulan. Blangkon pun dandaran model pundi? Menapa dandaran model Jogja Solo, napa Solo Muda, napa Tumpang Sari, napa dandaran Batem, napa Wedi, napa Pengging, napa Barat? Wo, jebulane irung, irung. Wanoe durunge nyandak onderdil. Yo sing gedhe pangapuramu jenengmu sapa? Kilura. Cakrawangsa. Cakrawangsa. Jaswaji Putra. Jaswaji Putra Setra Prawira Prambonan. Setra Prawira Prambonan Nala Jaya Tungkluk. Nala Jaya Tungkluk. Sapa jaya saka Brengkelan? Lah. Jenenge kok angel temen. Sing gedhe dhuwur irunge dawa sapa jenengmu? Petruk Suragendilo. Petruk Suragendilo. Bangu Drono. Bangu Drono. Lintak Semito. Lintak Semito. Mangkok Dikromo. Mangkok Dikromo. Sendok. Alah, bekakas warung kok melumpuk. Sing buri dewe sapa jenengmu? Woi, takon marang aku.
1: Iya.
0: Ya, takon no. Sapa jenengmu? Takon aku.
1: Iya,
0: ya takon.
1: Mulek kontut. Ditakoni ora ngaku-aku. Ndak aku.
0: Mah, ndak gunani aku.
1: Gunani ku arep ge apa?
0: Jenengku Maeso Jenar.
1: Oh, wandane kok lumpang ngono Maeso Jenar. Kowe sapa, Permban?
0: Kowe takon marang aku. Aku Srayan Ngastina, pandhita saka Parang Rukmi. Peparapu begawan Kumbara Resi.
1: Kumbara Resi.
0: Ya, pancen mengkono.
1: Sing mburi sapa Sang Prabu? Sang Prabu sapa jejulukmu? Sang Prabu.
0: Anak Prabu.
1: Monggo,
0: kula dherekaken. Ngadi yo. Ora betah melek nek kaya dadi ratu. Kebangeten. Oh, wis kepanjen ora kuat melek dadi ratu. Dadi petik. Ya. Haha, petik. Loh, jenengku tak goleke sing dikong.
1: Wandamu kaya ngono kanggo.
0: Kowe takon karo aku. Aku Prabu Dewa Pawoko.
1: Prabu Dewa Pawoko.
0: Yo, pancen mengkono. Arep nyang ndi semedyane karepmu, Raden?
1: Sumusul kadang Kuyayi Wisanggeni. Mboten lumawat marang Praja Ngastina. Lenglenging driya mangu-mangun kung. Tanduwan rimang lerlenot.

suruh merotot, saya merotot, imbang-imbang podo, yang podo. Ayo, Abimanyu ketoken, budimu yang perlu gaman, suruh loyo tumplaan legane ngatiku. Keparatku mboro resi kue malso legane ngatiku. Eman-eman tanganku tak memales kue. Yang kurang gelem males kue dudu senopati, ayo, walsen Abimanyu. Idoni dadi reca kue.

tenan. Pripun to, Gus? Oh, Aladen, dengan wampun klatri periksa kloken ngati-hati lah kok.

Din dang kapra sundang kunta kaprapa. Kilurah Semar sak peranaane. Mereka semono dumawah wonten sukuning gunung Jamur Dipo.

0: orang kenyang bapak pengaruh itu yang ngawin karena ngocok lo ya.
1: Bu?
0: Karena kita di petoran rada kok nganggu sepatu kok mau sesisih. Sesisih kok sepet. Ini sepet, kajal bubel kok dengkel mama. Aku mulai rau melebu, rau manjatah aku. Wah, melebu. Wah, jero kok sandangannya mau kari elek-elek ini. Ini kata kok cilik. Ini kepunya teki, rau tak. Udah malah suwe. Ah, boleh ini kata gareng mau. Ayak. Titen dodomannya aku ini. Kata yang dodomannya putih. Kau jadi sawuri apa sekambil. Saya peletik. Wah, itu sandangan apa?

Ovi lähen. Ti taulun puluk nolo semar. Bocah iki gendeng temenanan. Ono karo bapane kok nolo semar. Tuli. Saiki wis meh ketandak undraning perkara. Iki genah sandangane dewa kok ditinggal nang kene mesti sing di sandangan bominggat iki. Kayangan mesti suwung, Tuli. Karepmu piye, Mo? Saiki kowe munggah nyang kayangan. Petruk, Gareng, Bagong kowe munggah nyang kayangan. Lah kowe, aku tak mlebu menyang dening kendhaga iki, kendhaga balekno meneh menyang dening guwa. Wis gagah, Tuli. Kowe dadi ratu ning dewa ning kayangan sing akon aku.

kuvittan mojo tsäkkä tullun. Pansa ja kitutu tsahjainen surjoton dröndärum jänkartikko. Nagin tuhupuni kokunlarin kajuvangan alang-alang kumittirin jingawang-awang kumittir joing kajuvangan sunnyoruri. Pramilo sinepat alang-alang kumittir karono dumunung mungwing cipto mantengeng pangesti wekasan suwung tanono rasa pribadi anane mung ayem kang sarto tentrem. Sinepat awang-awang kumitir lapet kang dugeng mriku sirna saliring cipta rasa lan karsane yayah kekejring akasa kaya kumantung tanpa cantilan. Pramila sinepat

adalah wanoman. Nadyanto kuwi wis keparing yuswa tegese kuwi wis tuwa. Ewadine gregetmu ora kalah karo para bocah nom-noman. Selawasmu sing tansah nengenake marang lelabuhan. Yo. Dene iki nadyan wujudmu dadi reca. Wanoman, aku sing bakal ngusadani kowe wae.

0: Apa kakak ngentok seno?
1: Aku rapopo ya melu-melu mbok leleti. Apa iki mau?
0: Loh. Oh, kowe ora dadi reta ya kakang?
1: Ora e.
0: Ate merem
1: ngantuk. Oh. Aku ngenteni ora ate sedih. Ruwet. Sumpek. Kayak ngelih.
0: Oh, wong tokmu ora betah luwe.
1: Iye. Kabeh para kadang wis padha luar entuk pengestumu. Kabeh wis padha luar. Kalbu Paman Setyaki, Kakang Torjo, Galukoto, Wanoman, Kakang Abimanyu.
2: Lho, Abimanyu ya katut ngaratan dadi reca.
0: Alah kepiye ta kuwi?
1: Wah. Yo syukur dhewe panjen ngono. Aku percaya. Iki nek ora aku wis sing temandang ora rampung-rampung perkara iki. Kakang Ngentosena. Wis pamujimu sing tak jaluk, tak rampungane dhewe. Sing ati-ati ya iki.

0: kang remban kados pundi yani prabu mboten nyono menawi wisanggeni darbe kasekten linangkung lho wisanggeni noninggi lho leripun kados pundi mboten tumomo kulo dawai tangan kulo toko dun belok non bah piye saka penemumu wisanggeni kok duweni kasekten linuwe
1: bola niki dadiya pengeling-eling
0: dadi pengeling-eling piye
1: wisanggeni niku anggrempun gelem krida pun gelem temandhan ampun mele kok namung lamaken titah
0: mbah ne mawon mboten mani ajeng aru-aruwi anggere wisanggeni niku nanya edan temenan nggih pun klebu lumrah to nek sore niku menang terus wengi kalah niku pun pun klebu takdir
1: takdir apa kuwi
0: ayo kuwi mah to Kang Anggre sore ki numpuk pengene mesti glasu aku ki wis titen ya mong beda nek Anggre sore entuk kali ngetokke titik-titik ki rada awet
1: kowe kok warna-warna to lho ya ini barang kok metu
0: ya gini
1: lho mestine metune ki rak ya sore
0: siapa
1: aku karo kowe
0: aja sak senenge le ngetokke kok maido metu sore yo pen jane yo men wong karang wong senengan kok ya
1: ayo
0: pon niki mengke karep sampean pripun mbah pare paksa wis geni bakal tak tandingi nek sampean gugu kula ampun ngeten wis geni niku bocah pun wah pon pon wis ora umum ta wis biyen wis geni niku tunggal gunung kalih kula kuwi tenan kepripun to zaman enten gua mangleng
1: lapor muka luwak ngono e anggrene tah pinter kok diaku
0: pon iki mungkin sampean nandingi karo wisanggeni tenan pun totahane napa mesti sampean nang kepirangan ora aku duweni kasekten aku duweni idu sing ampuh alah idu anggere sesuk-esukan yo elek napa pun mang maju mon kula dongak-dongake lepas yo parane jembaro kubure mon monggo mawon ora manut kula niku pun apa karo tak-takane sanggeni Jaji Prabu, lenggah, teman-teman, kita gentos kulit yang majeng. Kulit semanggakan, kira-kira peremban.

0: tau, uang kena kementos jelalah ya kleru kepiye
1: bojan ciloko lho,
0: ciloko kok kepiye kok kena tiba jino kok kepiye, apa darahnya budek aku pengen aku ki ini jadi apa-apa, ini rayu ayu dengkulmu kono wong
1: rumah iki wong di perembahan ki piye
0: ya kene
1: semaput
0: ala tokno bae iki semaput etok-etok
1: apa iya
0: manggar ke rumah kerutik ora nengel metu apa ya iki
1: wandamu lho
0: mbah wong mbah pun jaketen go tangi go mbah go wong ah kandane pun do mlumpuk. Gak ditutupkan apa buatan ini?
1: Kau yang buka si tenanan tolong.
0: Oh, mangmula diomongi di kampung pisan mak tuku nek terus gereta. Diomongi uang pisan gini gini dua ini kasih tensing ampuh kang tenan. Iki mesti ada apa-apa nih? Mau kau main diantem tangan kibo? Ora, belum tangane tengen.
1: Nek tangane tengen,
0: saya jos tenan. Diantem tangan kau mak kletik. Biaya geleta tekungkung terkoyang ini kita dini
1: perban monggo kulatri wungu wungurien perban.

Pernah menggek kono dasar yang mongso katiko Aduh, Janji Prabu, ketiwasan Janji Prabu Ketiwasan kados pundi kakang Remban Layak-layak bisa geni yang to sepi mondro guna jalaran menopo Bisa geni gadah kusok yang ngampuh Wujudipun godo kulo mboten pangring meniko godo inten Pepari pun juang podo nangking ngampuh pun kagilo-gilo Ketingari pun bisa geni sampun nampi sabdari pun juang podo menang Inggih, mekaten Janji Kulolan paduka Janji Prabu meniko namun kejibah Nenggalani wisanggeni supados boten kelampahan Dabel panglawas negaring setimu Beringgi Mulai saking meniko Ketinggalipun wisanggeni sampun pinaringan teliru Wujudipun pusoko godo inten Saat meniko kondur kemauan dateng kajangan Mekaten kiroko perembat Beringgi Inggi Menaiti tilo mekaten sampun nganto supe monggo Mundur busur yang kangkipun tilar boten beting gua paminto Monggo jadi

0: Menika Nyai Prabu kawontenanipun kendhaga kencana ingkang tenyo nyingitaken. Busana rikala semanten
1: inggih kiraka perembahan swawi. Ingkang ngrasuk busana kadewatan kundur makayangan.
0: Nyai Prabu kula ateng ngrumpi ini Nyai.

ayo. Wes larep ngopo kan golek sandangamu mongso ketemu. Ora klakon. Kawirangan genti wong ki ngunduh wae penggawe. Gawe cilakane wong saiki genti kok kan ngunduh wae tanduramu dhewe. Undun.

0: Kakang ketiwasan kakang. Pas. Yaya Prabu. Mboten nyono lah kok kendoko kencono. Mpun suwung. Isine kok malah semar.
1: Waduh lajeng kados pundi.
0: Pun, saniku demen dateng kayangan. Kayangan orang kurang busono. Monggo.

0: Tonggere kulo Petoro Bromo.
1: Don! Pengen mau nindon kan jadi seru-seru ah. Nyangkupin nanti emak selip.
0: Wonten timbala ini kan gak jauh. Pikulan, pelanu, pikulun.
1: Iki, diurus. Iki yang titah ini ditakoni perlu darang apa?
0: Oh, non ini. Ong wilahen tita ulun
1: apa arep ulun-ulunan iki kepiye iki mengkoto para umat umat apa
0: karep marep apa kowe munggah menyang kayangan Surabaya kowe ani Suralaya.
2: Si kepala keterangannya kuwi diwa-diwa ngawu gawat minggato sokongnya
0: lho si domah ditundung
1: pancen kok serang aja nih karo diopo jalo tak cemplungnya kawah condro di mejo di muka wawis
2: wila keterangannya umum bakal gawi kisru yang kayangan salindro bawono diwa pawoko ceklen nih
3: ye mangkih lu kebanyakan ngerangket bukulun.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu kembali ya di Tuban pagi ini edisi tanggal 10 Mei 2026. Sampai nanti Tuban siang ini dengan host Wahyu Pria. Ditemani dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tentunya di minggu kali ini ya kita akan memberikan beberapa program untuk menemani pendengar di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali dengan program Mutiara Pagi dan nantinya akan dilanjutkan dengan Tuban pagi ini pendengar ya. Dan nanti kita akan silang gereja begitu ya, mengadakan program silang gereja di pukul 7.30 ya, sampai nanti pukul 9. Dan dilanjutkan dengan program lainnya yaitu Minggu Indi di pukul 9 sampai pukul 10. Diakhiri dengan program Idola RRI di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, jika ingin mengirimkan atensi-atensi begitu pendengar ya, baik itu keadaan cuaca ataupun keadaan kabar pendengar atau mungkin ingin request lagu-lagu pop Indonesia, bisa sekali pendengar ya. Melalui WhatsApp kami di 085196264186. Juga bisa telepon di 0356883476 pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk edisi Mutiara Pagi minggu kali ini kita akan membahas tentang kewajiban berbakti kepada orang tua yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu Humaida. Dan terlebih dahulu juga kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudahirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masyir. Al-Ayah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bersyukur pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan iman dan Islam senantiasa terpatri di dalam dada kita, sehingga kita bisa menikmati karunia iman tersebut, yang antara lain dengan meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama mengaji lewat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, hari ini dengan tema kewajiban berbakti kepada orang tua. Mengapa sih kita itu diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Yang pertama adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam surat Al-Quran, surat Luqman ayat 14 yang sudah saya bacakan di awal tadi, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran surat An-Nisa ayat 36. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa dari An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu an sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal, qala salatu ala miqatiha, qultu thumma ayyu, qala thumma birrul walidain, qultu thumma ayyu, qala al jihadu fi sabilillah. Yang artinya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal paling utama itu salat pada waktunya? Jawab Rasul, ia bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Lalu berbakti kepada kedua orang tua. Jawabnya, ia lalu bertanya lagi, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari serangkaian ayat maupun hadis di atas yang sudah kami jelaskan tadi menggambarkan bahwa pentingnya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang sudah luar biasa berjuang, mulai dari mengandung, terutama ini seorang ibu ya, mulai dari mengandungnya 9 bulan 10 hari itu rata-rata, kemudian melahirkan hingga menyusui. Di dalam proses pemilan itu tentu dibutuhkan kekuatan mental maupun fisik yang luar biasa. Dikarenakan Tidak sedikit seorang ibu hamil yang mengalami kesulitan yang teramat sangat. Misalkan saat makan misalkan. Seorang ibu hamil tidak semua kemudian beliau ini istilahnya doyan makan gitu. Tapi sebaliknya ketika dikasih makan malah muntah. Dan itu biasanya memakan waktu yang sangat lama. Dengan proses kehamilan yang makin lama makin membesar, makin lama akan bertambah lemah kondisi seorang ibu. Karena dia harus membawa beban yang tidak bisa dititipkan, begitu ya. Jadi dengan perut yang besar itu, sekali waktu kepingin ke belakang saja, tidak bisa ditinggalkan, harus dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu perjuangan seorang ibu. Bahkan ketika tidur pun, ibu hamil tidak akan bisa dengan seenaknya, begitu ya, bergaya mau miring, pasti akan susah. Miring kiri, miring kanan, terlentang juga tidak enak, apalagi sampai mengkurep. Nah, tengkurep itu malah tidak mungkin. Karena itu ketika usia kehamilan sudah makin besar, pasti akan semakin bertambah lemah kondisi ibu. Nah, hal ini hingga sampai ada pada proses melahirkannya, nyawa yang menjadi taruhan. Luar biasa bagaimana perjuangan seorang ibu, begitu ya. Di sini tidak hanya berhenti sampai di proses kehamilan dan melahirkan, bahkan saat menyusui pun tidak sedikit seorang ibu yang berusaha mati-matian untuk bisa mengeluarkan air susunya dengan makan makanan yang banyak kandungan untuk bisa melancarkan air susu. Dengan memberi kehangatan, dekapan yang hangat dan penuh kasih sayang. Bahkan bagi seorang ibu ketika melihat anaknya sedang tertidur pulas begitu ya, kemudian ada nyamuk datang, pasti dia tidak akan rela nyamuk itu menyentuhnya. Dan bagaimana kemudian berusaha bisa menyingkirkan nyamuk itu jauh-jauh. Pastinya seorang ibu bagaimana bisa mendampingi, bisa melindungi anak itu tidak sampai kemudian tidak terlukai oleh hal apapun. Seperti itu. Nah, di dalam proses merawat, mendidik, mendampingi hingga sampai besar, itu pun butuh yang namanya bagaimana seorang ayah itu kemudian mencarikan nafkah untuk bisa melihat buah hatinya tumbuh kembang dengan baik, ya. Jadi kedua orang tua kita itu memang betul-betul sangat besar pengorbanan yang diberikan kepada anaknya. Jadi ketika ada pertanyaan dari seorang sahabat begitu ya, kepada siapakah atau ya Rasulullah siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik, maka jawab Rasulullah, ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Baru ayahmu. Nah, setelah jawaban Rasulullah yang ketiga kali menyebut ibu, baru yang keempat adalah ayah. Maknanya pengorbanan seorang ibu itu memang luar biasa. Selain mengandung, menyusui, melahirkan sampai dengan menyusui dan membesarkan, itu butuh-butuh pengorbanan yang besar. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketika kita sudah melihat, merasakan perjuangan dari kedua orang tua kita, lantas apa yang bisa kita lakukan? Maka Allah telah siapkan pahala yang sangat besar bagi anak yang mampu melaksanakan kewajiban bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena kedudukan orang tua itu sangatlah tinggi. Maka dalam sebuah riwayat pun disampaikan bahwa ridha Allah itu bergantung pada ridha orang tua. Dan sebaliknya, murka Allah pun bergantung pada murka orang tua. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lantas seperti apa sih bentuk berbakti kepada orang tua itu? Dan bagaimana pula keutamaannya? Cara berbakti kepada kedua orang tua antara lain yang pertama adalah bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa memberi kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah. Terlebih lagi utamanya adalah kalau kita bisa memberi kegembiraan itu kepada orang tua kita. Jangan sampai kemudian seorang anak itu membuat kecewa atau membuat rasa sakit hati terhadap orang tuanya. Bagaimana kemudian seorang anak itu bisa bersikap, bagaimana bisa membuat gembira orang tua itu. Ya, yang paling tahu adalah kondisi kita masing-masing. Karena tidak semua orang tua itu kemudian digembirakan dengan hal yang sama. Misal, si A ini ketika ada keluarga A yang dia itu merasa gembira ketika diajak jalan-jalan ke mall misalkan. Nah, berbeda dengan keluarga yang lainnya, keluarga B misalkan. Dia hanya bergembira atau orang tua ini hanya merasa bahagia atau gembira ketika anaknya cukup bisa berkumpul di rumah, menikmati kebersamaan, mengisi dengan nasihat-nasihat baik. Nah, kayak gitu, yang pasti kegembiraan itu pasti tidak bisa didefinisikan antara satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing itu punya standar yang berbeda. Maka seorang anak harus bisa membaca hal itu. Nah, berikutnya adalah berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut. Hendaknya dibedakan adab berbicara antara kepada kedua orang tua dengan kepada anak-anak, teman atau dengan yang lain. Berbicara dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran sendiri kan disebutkan ketika kita mengucapkan ah saja itu dilarang. Apalagi kalau kita kemudian sampai membentak-bentaknya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kita bukanlah termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah tawaduk. Kita harus bisa berlaku tawaduk kepada kedua orang tua kita. Apa sih arti tawaduk itu? Yakni memiliki hati yang rendah hati maksudnya. Tidak sombong. Di hadapan orang tua kita tidak boleh kemudian merasa paling hebat gitu ya. Aku sekarang sudah jadi seorang konglomerat misalkan. Nah, kemudian orang tuanya diperlakukan semena-mena. Bahkan kalau bicara pun dengan membentak-bentak, dengan sikap yang kayak membusungkan dada begitu kalau jalan. Nah, itu tidak boleh. Karena selama ini orang tua kitalah yang memberikan pertolongan. Mulai kecil kita sudah diberikan makan, diberikan susu ya, yang dan pakaian dan segala-galanya lah yang dari orang tua itu. Terlebih kalau air susu itu kalau sampai kemudian orang tua itu meminta balasan gitu ya. Misalkan ada orang tua yang saking jengkelnya melihat anaknya yang mulai kecil dirawat, dibimbing, dididik, kemudian setelah jadi orang itu dia semena-mena, sombong, bahkan berlagak seolah-olah orang tuanya itu alah siapa kayak gitu. Ketika orang tua kemudian merasa saking jengkelnya gitu ya, andaikan sampai terlontar kembalikan air susuku. Nah, apakah kita mampu? Kan begitu. Tidak mungkin kita bisa menciptakan air susu seenak dan selezat air susunya ibu yang sudah kita minum di saat bayi kita. Nah, yang berikutnya adalah cara berbakti kita kepada orang tua dengan memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua kita. Karena pada hakikatnya semua harta kita adalah milik orang tua. Oleh karena

tua yang matre mungkin ya adalah 100 banding 1 atau 1000 banding 1 gitu. Tapi rata-rata orang tua itu enggak bakalan apa sampai minta-minta ke anaknya gitu. Nah, tanpa meminta itu seharusnya seorang anak juga bisa memahami bagaimana perasaan orang tuanya. Mungkin saat orang tua itu biasanya gitu ya, dia itu suka makan kebab misalkan. Nah, ketika kita punya rezeki, jangan sampai orang tua itu kemudian sampai meminta. Bagaimana kita bisa menawarkan diri lah. Misalkan, Bu, gimana kita pengen apa sih, Bu? Malam ini atau hari ini kita Ibu pengen makan apa lah, kayak gitu. Karena sebenarnya orang tua itu tidak banyak yang diinginkan. Melihat anaknya bahagia, anaknya tentram dalam rumah tangganya, itu sudah suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua. Apalagi kalau anaknya ini syukur-syukur punya kelebihan rezeki gitu ya, yang kemudian anak ini bisa memberi satu sama lain dengan harta itu, dan dengan ilmunya juga bisa bermanfaat buat sesama. Itu bagi orang tua sudah sangat luar biasa. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua, antara lain adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Seperti yang sudah sering kita baca, di antara doa tersebut yang berbunyi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira, yang artinya wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihi aku di waktu kecil. Nah, doa ini penting untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik beliau masih hidup apalagi di saat sudah meninggal dunia. Kewajiban seorang anak solih ataupun solihah adalah mendoakan kedua orang tuanya dengan memintakan ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang diperbuat oleh orang tua kita, dan juga mendoakan agar semua amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kira-kira bentuk daripada berbakti kepada kedua orang tua kita. Lantas, apa sih keutamaan kita bisa berbuat atau berbakti kepada orang tua kita itu? Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu dilaksanakan setelah perintah Tauhid. Nah, luar biasa kedudukannya. Jadi ketika kita ada perintah menyembah kepada Allah, maka perintah berikutnya adalah kita diwajibkan untuk bisa berbakti kepada Allah. Seperti ayat yang sudah saya baca tadi di surat An-Nisa ayat 36. Nah, yang berikutnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah bahwa berbakti itu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud yang telah disebutkan, juga hadis tentang seorang lelaki yang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berjihad. Beliau bersabda, "Ahayu walidaka?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa fihi ma fajahid?" Apakah orang tuamu masih hidup? Lelaki tadi menjawab, "Iya." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saking tingginya kedudukan orang tua, sampai ketika ada sahabat yang ingin berjuang di jalan Allah, maka ketika Rasulullah bertanya, "Apakah kamu masih punya orang tua?" Dijawab iya, maka disuruh pulang kembali agar bisa merawat orang tuanya, atau lebih baik bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang berikutnya adalah bahwa keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita adalah bisa menjadi pintu surga, karena surga itu memiliki beberapa pintu, dan salah satunya adalah pintu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya,

0: Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, pendengar, luar biasa imbalan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang anak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang terakhir, keutamaannya adalah dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, ini menarik, pendengar. Jadi ketika diceritakan dalam suatu riwayat begitu ya, saat ada tiga sahabat yang sedang kesulitan, yang sedang mendapatkan kesulitan, kemudian dengan cara dia bertawasul dengan amal solehnya, kemudian kesulitan itu langsung dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah disebutkan ada tiga orang dari umat sebelum kalian yang sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing ketika pulang ke rumah. Aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari, aku harus berjalan jauh dengan mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah larut malam. Dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang. Lalu aku mendatangi keduanya. Namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku perah tadi itu kuberikan kepada orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu itu kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap ridhomu, maka bukakanlah mulut gua ini. Nah, pendengar, seketika batu yang menutupi gua terhadap tiga sahabat tersebut ternyata langsung terbuka. Nah, luar biasa. Itu adalah dampak dari perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, di mana saat dia memerah susu itu yang tidak akan diberikan kepada orang lain sebelum orang tuanya minum. Nah, itu menjadi amalan yang soleh yang bisa dipakai untuk bertawasul kepada Allah saat menghadapi kesulitan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita juga masih ingat bagaimana kisah seorang pemuda Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi, tapi belum pernah dia bertemu dengan Nabi. Suatu ketika, saking rindunya, dia ingin ketemu dan dia meminta izin kepada ibunya. Nah, ibunya juga mengizinkan, tapi dengan syarat tidak boleh lama-lama. Ketika ketemu Rasulullah, diminta langsung kembali. Karena apa? Karena orang tua Uwais ini memang sudah tua dan kondisinya lumpuh atau sakit-sakitan. Nah, saking rindunya itu, kemudian Uwais Al-Qarni berangkatlah ke Madinah untuk menemui Rasulullah. Sampai di sana, ternyata Uwais tidak ketemu karena Rasulullah sedang ada dalam peperangan. Maka Uwais hanya ketemu kepada istri beliau yang luar biasa, yakni Aisyah. Dan Uwais hanya menitipkan salam kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Uwais langsung pulang karena harus menemui ibunya yang sakit-sakitan. Nah, sampai tiba di rumah, Rasulullah bertanya atau Aisyah menyampaikan amanah dari Uwais tadi. Tadi ada salam dari seorang pemuda yang bernama Uwais dari Yaman. Nah, kemudian Rasulullah memanggil sahabat yang lain untuk mencarinya dan meminta doa kepada Uwais agar dimintakan doa kepada Allah. Agar kita dimintakan doa oleh Uwais kepada Allah. Begitu pesan Rasulullah kepada Umar. Nah, setelah nasihat Rasulullah seperti itu, kemudian sahabat Umar pun sering bertanya ketika ada rombongan dari Yaman, apakah ada yang bernama Uwais di rombongan ini? Dalam sekali pertanyaan itu tidak ditemukan. Kemudian saat ada rombongan lagi, Umar juga bertanya lagi. Nah, juga belum ikut. Suatu ketika pas bertanya, kemudian ada rombongan tadi yang menjawab, "Iya, Uwais bersama kami, wahai Amirul Mukminin." Akhirnya ditemuilah Uwais itu dengan tanda-tanda yang sudah diceritakan oleh Rasulullah, yakni ada bekas penyakit sopak yang ada di tengah telapak tangan. Nah, berarti betul ini yang disampaikan Rasulullah. Akhirnya Umar meminta agar dia mau memintakan maaf atas segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Uwais pun mengiyakan. Lantas Umar menyampaikan sejak saat itu akan menyisakan sebagian uang negara untuk diberikan atau menjamin kehidupan Uwais. Namun Uwais dengan sangat rendah hati begitu, dia menjawab, "Tidak usah, terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah kami yang fakir ini tetap seperti ini." Nah, lantas bagaimana kemudian Uwais Al-Qurni ini kok termasuk penghuni langit yang kisahnya didengar di bumi? Ya karena kebaktiannya dia kepada orang tua. Suatu ketika kan orang tuanya pengen berangkat haji begitu. Tapi Uwais berpikir, apa mampu ya saya yang fakir ini menghajikan orang tua? Tapi saya harus berbuat bagaimana kemudian saya bisa menghajikan orang tua saya, kan begitu. Nah, akhirnya suatu ketika dia membeli kambing yang masih kecil yang kemudian ditaruh di atas padang tandus. Di situ dia mulai berjalan setiap hari. Kambing itu digendong naik turun sampai kemudian kambing itu besar. Dalam satu riwayat kan sampai mencapai berat 100 kilo. Nah, setelah 100 kilo itu kemudian tibalah musim haji. Nah, di saat itu banyak juga tetangganya atau sahabat lain yang kemudian melihat itu, ini Uwais sudah gila ya, masa setiap hari menggendong kambing naik turun gunung. Itu apa maksudnya? Nah, orang-orang tidak mengerti kalau ternyata maksud Uwais itu adalah melatih bagaimana ototnya Uwais ini kemudian bisa kuat ketika bisa memberangkatkan haji orang tuanya dengan menggendong sampai dari Yaman sampai Mekah. Alhamdulillah, ternyata sampai di sana bisa kesampaian menggendong ibunya dengan melalui perjuangan yang sangat hebat. Naik turun gunung di padang tandus, bisa kita bayangkan ya pendengar ya. Kalau kita melihat saat ini saja, meskipun sudah mulai banyak pepohonan gitu ya, itu saja rasanya masih kita bayangkan panasnya kalau di sana. Terlebih dulu konon kabarnya kan belum banyak pepohonan-pepohonan yang seperti saat ini kita saksikan. Begitu panasnya. Nah, luar biasa perjuangan seorang Uwais ini, sehingga beliau tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dengan perjuangan yang luar biasa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, mungkin Mbak Anita ada yang perlu ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi.
1: Tadi materinya sangat bagus sekali. Banyak sekali kasih sayang dan pengorbanan orang tua, mulai dari kecil merawat anak hingga istilahnya menjadi orang sukses. Nah, tapi mengapa ada kita dapati bahwa sekarang ini banyak anak yang membantah terhadap orang tuanya, bahkan ada kasus di mana anak ini memenjarakan orang tuanya?
0: Nggih, baik, pertanyaan yang luar biasa ini. Marak ya saat ini, orang tua lagi dilaporkan ke polisi gara-gara warisan dan lain sebagainya itu ya. Nah, begini Mbak, saya kira soal anak yang seperti ini memang ada beberapa faktor. Yang pertama, kemungkinan saat diasuhnya anak ini, ya, lebih pada apa ya? Maksud saya, anak ini tidak banyak dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama. Itu yang pertama. Karena ilmu agama itu luar biasa sebagai benteng kita untuk bisa memilah bagaimana keadaan, memilah bagaimana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Misalkan saat orang tua mengandung, itu sudah ada pendidikan-pendidikan yang sudah harus diberikan kepada seorang anak. Misalkan dengan memberikan banyak, memutarkan murotal kayak gitu. Nah, diajak berdiskusi atau berdialog dengan mengenalkan ajaran-ajaran yang baik itu juga sudah penting kita lakukan saat kita hamil. Bahkan kemudian saat lahir pun anak-anak sudah harus kita beri stimulus-stimulus yang bagaimana anak itu sudah langsung bereaksi untuk bisa menerima ajaran yang baik, karena ini kan masih bayi gitu ya. Seorang ibu atau bapak bisa mengajarkan misalkan dengan memberi cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang orang-orang sholih, itu sudah bisa diajarkan meskipun dia belum bisa ngomong, karena sungguhnya di otak mereka itu sudah merekam gitu ya. Nah, itu yang kemudian jarang dilakukan orang tua, terutama orang tua yang super sibuk gitu ya. Nah, bahkan sampai dengan pendidikan, orang tua itu juga sudah harus memilihkan pendidikan-pendidikan yang baik, yang sekiranya bisa membuat anak itu jalannya adalah jalan menuju kebaikan. Karena hanya dengan kekuatan agama, orang ini bisa memilih mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Nah, kasus terjadi sekarang ini, yaitu kira-kira faktornya mungkin mulai kecil tidak dapat binaan agama yang bagus gitu ya. Yang kedua adalah karena faktor lingkungan. Bisa jadi orang tua ini sudah memberikan semuanya, akan tetapi lingkungannya kurang diperhatikan. Maksudnya saat dia menemukan kawan misalkan yang kurang benar, orang tua ini sudah tidak memperhatikan lagi. Harusnya sampai kapanpun orang tua tetap memantau lah begitu, meskipun sudah disekolahkan di sekolah-sekolah yang agamis gitu ya, tapi perkembangan anak ini harus tetap dipantau, karena kita tidak tahu saat anak di luar rumah itu bertemu dengan siapa, bergaul dengan siapa, apa yang harus dilakukan, memang kita tidak tahu. Karenanya memang basic agama yang harus kita tanamkan tuh penting untuk dilakukan. Nah, seperti itu. Sekarang ini juga anu ya Mbak yo, banyak yang kita temukan orang tua yang sakit kemudian anak tidak sempat menunggui, bahkan dia mampunya hanya membayar orang begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Nah, meskipun itu banyak terjadi di tempat lain, tapi mudah-mudahan kita tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Gitu Mbak.
1: Jadi memang peran orang tua ini sangat besar ya, di mana memang harus mencari pendidikan yang baik, bukan hanya di keluarga tapi di sekolah, di lingkungannya sekitar juga. Nah, berarti kan tidak dapat kita pungkiri bahwasannya juga ada orang tua yang istilahnya jahat, seperti kadang berbuat salah, mengabaikan, mungkin sampai melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, itu kan bikin anak mungkin ada rasa kesal sampai benci gitu. Lalu bagaimana anak ini bisa berbakti kepada orang tuanya? Karena tadi yang disebutkan bahwa berbakti itu adalah amalan yang utama ya, seperti itu.
0: Iya, memang juga kita sering jumpai di masyarakat ya, tidak semua orang tua itu juga memiliki kasih sayang yang penuh, memberikan pendidikan agama yang luar biasa gitu ya. Tapi tidak sedikit juga ada orang tua yang kemudian mentelantarkan anak, bahkan berbuat kekerasan. Ada sampai yang anak itu disekap dalam rumah, sampai ada yang tidak diberi makan beberapa hari, ketahuan tetangganya baru ternyata tidak ada orang tuanya, itu juga ada. Nah, itu juga kemungkinan ya, latar belakang dari orang tuanya sangat minim dengan agama. Sebab kalau kita orang yang meyakini akan kekuasaan Allah, akan kasih sayang Allah, insya Allah semua itu pasti akan teratasi. kebanyakan kan sekarang di orang-orang yang melakukan seperti itu adalah selain minimnya faktor agama yang dimiliki adalah karena faktor ekonomi ya. Nah, ketika ekonominya itu kemudian sangat-sangat minim, maka tidak ada kata lain selain kemudian banyak sekali menyiksa anak, memperkerjakan anak di jalanan dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kita kembalikan kepada Allah, tentu tidak hanya wong Allah yang ngasih rezeki, tidak hanya berdiam diri begitu, tapi bagaimana kemudian semua masalah itu kita serahkan kepada Allah dan kita berikhtiar penuh untuk mencari apa yang kemudian sudah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin begitu ya, Mbak ya. Jadi memang sangat kompleks sekali terkait dengan fenomena yang saat ini marak terjadi gitu ya, pendengar ya. Luar biasa kekerasan anak, kerasan dan sebaliknya orang anak kemudian melaporkan orang tua ke polisi hanya gara-gara warisan, rebutan warisan dan lain sebagainya, itu juga banyak terjadi saat-saat ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari hal-hal yang demikian. Karena itu penting bagi kita untuk bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah, nikmat dan karunia yang berlimpah untuk bisa kita nikmati dalam hidup ini. Bagaimana caranya? Antara lain adalah dengan banyak-banyak mengaji, banyak-banyak mencari ilmu agar kita bisa menjadi orang tua yang bisa dihormati, disayangi oleh anak, yang nantinya anak itu juga akan memperlakukan kita sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini, atau kebaikan yang sudah kita lakukan selama ini kepada anak kita. Semuanya pasti akan kembali ke diri kita dan insya Allah semua kebaikan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Baiklah pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi yang bisa kami haturkan. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya mendengar harusnya sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 10 Mei 2026. Saat lagi mendengar kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi kita sudah mendengarkan juga berbakti kepada orang tua ya, tema kita pada Mutiara Pagi kali ini yang sudah disampaikan oleh Ustazah Lulu Humaidah pendengar. Dan setelah ini kita akan tersambung begitu pendengar ya dengan program 1 Surabaya. Dan setelah itu kita akan melanjutkan program Tuban Pagi ini dengan beberapa informasi dan juga komposisi lagu-lagu pop. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional serta menginstruksikan seluruh jajaran untuk aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah. Ani Hasanah berikut melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh elemen memperkuat posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan nasional melalui pembangunan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdampak nyata. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah agar dapat kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama bagi keluarga kurang mampu.
3: Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi kepada semua guru di Jawa Timur yang dengan ketulusan dan ketekunan terus membimbing serta mendampingi siswa hingga mampu mencapai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami juga ingin menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut juga diperkuat dengan intervensi program yang terarah dan inklusif. No one left behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal.
2: Saat upacara peringatan Hardiknas di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan dari MURI atas gerakan minum tablet tambah darah TTD secara serentak yang melibatkan total lebih dari 1,5 juta siswa. Piagam tersebut diserahkan secara langsung oleh Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri.
4: Mohon izin kami laporkan dengan hormat bahwa pembagian dan minum bersama tablet tambah darah oleh 1.572.404 siswi SMA dan sederajat MURI catat sebagai rekor Indonesia.
2: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kofifah juga meluncurkan pencanangan 40 sekolah berintegritas, berkarakter, dan berprestasi menuju zona integritas mewujudkan Jatim cerdas, SDM unggul, dan berdaya saing.
0: Pendengar, informasi tersebut dari reporter Ani Hasanah dan dibacakan oleh Dita Silvia. Kita bergeser ke informasi lain. Komisi Nasional Perlindungan Anak mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya, dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak. Atit Sasono melaporkan.
5: Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk bullying serta pemenuhan hak-hak dasar anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya Saiful Bahri menilai media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak.
6: Yang pertama bahwa kami mengapresiasi terkait dengan RRI Jawa Timur Komnas Surabaya ya Bapak, terkait peran terhadap pengembangan informasi dan bagaimana pencegahan terkait dengan kekerasan pada anak.
5: Selain memberikan edukasi, sinergi antara media dan lembaga perlindungan anak juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Sementara itu, Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, menegaskan komitmen RRI untuk terus berkolaborasi dalam kampanye perlindungan anak di tengah masyarakat.
7: Harapan kami dari Pak Saiful dan jajaran di sana ya, di perlindungan Komnas Anak, tetap berkolaborasi dengan RRI, berkolaborasi mengedukasi masyarakat ke depannya. Jangan pernah patah arang, jangan pernah putus asa di tengah jalan. Apapun yang kita hadapi, ayo kita hadapi sama-sama.
5: Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan edukasi mengenai perlindungan anak dapat semakin luas menjangkau masyarakat, sehingga kasus kekerasan maupun bullying terhadap anak dapat dicegah sejak dini. Atit Sasono melaporkan.
0: Pendengar, cegah kekerasan pada anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB Lamongan, memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
8: Upaya mitigasi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di lingkungan pengasuhan dilakukan PMK Lamongan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan memperketat pengawasan terhadap lembaga penitipan anak atau daycare. Kepala Dinas P3AKB Lamongan, Aini Masida, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor. Pembinaan difokuskan pada lembaga-lembaga baru yang masih membutuhkan pendampingan, baik dari sisi manajerial, kualitas SDM, maupun pola pengasuhan.
9: Jadi memang dari yang baru ini banyak meminta masukan dari kita terkait dengan penyelenggaraannya, baik itu manajerialnya, SDM-nya, dan juga pola pengasuhannya. Ya, tentunya yang pertama adalah evaluasi, kemudian ada pembinaan, ya. Kemudian mungkin nanti terberat mencabutkan izin, kalau memang itu perlu kita lakukan, ya harus kita lakukan. Ya tentunya daycare ini harapannya adalah memang satu melindungi hak anak, termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap kekerasan. Ya ada hak hidup, ada hak berkembang, dan ini semuanya harus terjamin secara utuh di daycare ini.
8: Sementara itu pengelola PAUD Golden School, Tri Nuryantini, menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan pemerintah. Ia mengaku terbuka terhadap evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pengasuhan.
10: Berdampak ya, akhir-akhir ini akhirnya orang tua lebih was-was kita, padahal ya setiap kegiatan kita sampaikan, oh hari ini kegiatannya seperti apa, tapi tetap orang tua akan tanya, bu anaknya lagi apa, bu anaknya sedang apa.
8: Melalui pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang berkelanjutan, baik dari dinas maupun pengelola PAUD berharap dapat memberikan layanan pengasuhan yang aman, nyaman, dan ramah. Fadin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik atau BPS. Data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional. Ermina Jain melaporkan.
11: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
12: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan kita ambil, yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
13: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
11: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, pada pelaksanaan Festival Ruja Ulek 2026, RRI Surabaya turut memeriahkan acara dengan nuansa Piala Dunia yang menarik dan penuh warna. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
14: Pendengar, saat ini sudah berlangsung perayaan Festival Ruja Ulek tahun 2026. Dan kali ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah memasuki area panggung guna menyaksikan beberapa pertunjukan yang disuguhkan pada perhelatan Festival Rujak Ulek tahun 2026 kali ini. Dan perlu diketahui pendengar, perayaan Festival Rujak Ulek tahun 2026 kali ini merupakan serangkaian hari jadi Kota Surabaya. Dan pada penggelaran tahun ini, festival akan digelar lebih meriah dengan beberapa pertunjukan kembang api. Dan saat ini juga sedang berlangsung drama teatrikal yang menunjukkan tentang tema hari ini. Dan pada perhelatan hari jadi Kota Surabaya dan juga Festival Rujak Ulek tahun 2006 kali ini, pemerintah Kota Surabaya memberi tema yaitu Rujak Poria, yang di sini akan menyuguhkan beberapa pertunjukan yang bernuansa bola, karena pada tahun ini juga bertepatan digelarnya perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Dan pada malam ini pendengar, ada total sebanyak 132 peserta lomba fashion tematik dan juga 136 kelompok peserta yang terlibat pada perhelatan Festival Rujak Ulek 2026 kali ini. Dan pada Festival Rujak Ulek tahun 2025 lalu, pemerintah Kota Surabaya sukses mendatangkan sebanyak 12.000 pengunjung dengan nilai perputaran ekonomi lebih dari 1,28 miliar. Dan pada tahun ini jumlah pengunjung ditargetkan meningkat lewat konsep yang cukup meriah dengan perhelatan kembang api dan beberapa penampilan lainnya. Itu saja pendengar yang bisa kami sampaikan dari Surabaya Expo THR dalam perhelatan Festival Rujak Ulek tahun 2026. Faiz Putra kembali ke studio.
0: Kemudian DPRD Sidoarjo menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada serentak 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
15: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdila Nasik mengakui pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait dugaan ketidakadilan yang dilakukan panitia dalam tahapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tahun 2026. Aduan tersebut, kata Abdila, mayoritas berkaitan proses administrasi, penetapan calon, hingga dugaan keberpihakan panitia di tingkat desa yang dinilai mencederai prinsip demokrasi.
16: Dalam pilkada tersebut, pemetaan ini kemudian penting, artinya karena biar kita semuanya bisa mengantisipasi secara tepat. Nah, beberapa contoh desa-desa tertentu sudah sempat mengadu kepada kami, dan sempat kami juga selesaikan, kita undang kepanitiaannya, kemudian juga beberapa antar pendukungnya, ya. Nah, rata-rata awal-awalnya mereka mengadu pada sisi ketidakadilan ataupun ABCC bahasanya ya.
15: Pihaknya menegaskan DPRD melalui fungsi pengawasan akan menindaklanjuti setiap laporan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat. Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi terbaru guna mencegah konflik kepentingan termasuk dalam pencalonan kepala desa oleh perangkat desa aktif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
17: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih, KKMP, di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati, saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngronggo dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
18: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
17: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan, ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarpras pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
19: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
17: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
20: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
21: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
20: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari, dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan, seperti kelengkapan surat pernyataan waris, jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris, maupun bukti jual-beli tanah, serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
22: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
20: Mat Nur Kasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di reporter Faiz Putra bahwa RRI Surabaya berhasil meraih penghargaan kategori penyaji terbaik dalam Festival Rujak Ulek Surabaya dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
23: RRI Surabaya berkesempatan untuk ikut serta memeriahkan pergelaran Festival Rujak Ulek tahun 2026 yang diselenggarakan di Surabaya Expo Center Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya pada hari Sabtu 9 Mei 2026 dengan tema tahun ini, yakni Rujak Poria. RRI Surabaya tampil dengan kostum meriah bernuansa sepak bola seperti jersey bola, bendera timnas, miniatur lapangan bola, dan pernak-pernik lainnya. Peserta Rujak Ulek RRI, Cahyana Febriangga, mengatakan alasan mengusung tema bernuansa bola tersebut karena pada tahun ini juga akan berlangsung perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Semangat kemeriahan bernuansa bola ini juga ditunjukkan tim Rujak Ulek RRI Surabaya, lantaran pada tahun ini RRI juga menjadi radio broadcaster resmi untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
24: Kami mengikuti acara ini sudah
2: ketiga kalinya. Motivasi kami ikut ini karena Kota Surabaya akan ulang tahun. RRI Surabaya adalah bagian dari Surabaya. Jadi kami harus ikut memeriahkan ulang tahun Kota Surabaya. Tema untuk Festival Rujak Uleg 2026 ini adalah Rujak Foria. Otomatis kami mengikuti tema tersebut. Jadi serba bola. Karena RRI Surabaya juga media partner untuk Piala Dunia 2026, otomatis kami benar-benar totalitas dalam segala macam perbolaan yang ada di sini. Nggak ada yang ketinggalan satupun. Apapun yang berkaitan dengan bola, kami pasang di sini. Dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia. Makanya itu ada miniatur lapangan sepak bola, ada bola-bola balon ini, lalu ada juga bendera-bendera, ya bendera-bendera dari negara-negara yang, ya kami juga menggunakan jersey. Dan memang kami mengikuti konsep supporter ya, supporternya bola gitu.
23: Tahun ini merupakan tahun ketiga RRI Surabaya ikut berkontribusi memeriahkan pelaksanaan Festival Rujak Uleg. Dan secara spesial, RRI kembali meraih juara dengan kategori 40 penyaji terbaik setelah berhasil menjuari event yang sama dua kali secara berturut-turut. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pengamat sepak bola menilai penyelenggaraan Piala Dunia 2026 hampir dipastikan tetap berjalan meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Pengamat sepak bola Alif Safiar menilai penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 hampir dipastikan tetap berjalan aman meski dunia tengah menghadapi berbagai konflik geopolitik. Menurut Alif Safiar, Sabtu siang secara panjang penyelenggaraan Piala Dunia menunjukkan ajang tersebut tetap berlangsung normal meskipun situasi politik internasional sedang memanas. Alif Safiar mencontohkan pada masa lalu berbagai perang dunia maupun konflik internasional tetap tidak mengganggu pelaksanaan turnamen sepak bola terbesar tersebut. Bahkan saat perang dingin berlangsung, kompetisi sepak bola dunia tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
4: 95-98% akan berjalan dengan baik. Piala Dunia ini kan tadi saya katakan di era perang dingin dulu, di era misalnya ketika Amerika nyerbu Vietnam atau apa kan, Piala Dunia berlangsung nggak ada masalah. Biasanya yang suka ada masalah itu di Olimpiade. Nggak ada masalah. Kalau misalnya peristiwa masa lalu Black September atau apa, itu kan bukan di Piala Dunia. Nah, itu pertama. Kedua, dari sejarah ya tadi. Yang kedua, penyelenggaraan ini kan akan diadakan di jauh lokasinya dari lokasi perang. Dengan dinamika geopolitik yang sangat jauh, saya kira itu juga ya hampir tidak mungkin lah ada peristiwa-peristiwa yang bagaimana kan, kecuali kalau Piala Dunianya digelar di Uni Emirat Arab.
3: Alif Safiar menambahkan untuk resiko gangguan mungkin lebih besar apabila turnamen Piala Dunia digelar di kawasan Timur Tengah yang sedang mengalami ketegangan militer. Alif Safiar optimis faktor keamanan dari tuan rumah terutama Amerika Serikat telah dipersiapkan secara maksimal untuk menjamin keselamatan seluruh peserta maupun penonton. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, tim Meta Putri

0: positif baik dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, disiplin pemain yang ditunjukkan para pemain juga menjadi poin penting yang paling ia apresiasi dalam pertandingan tersebut. Seidong menegaskan bahwa fokus utama tim bukan semata-mata mengejar hasil akhir, melainkan meningkatkan kualitas pemain dari hari ke hari. Ia ingin para pemain terus berkembang baik dari sisi skill, teknik maupun pemahaman bermain.
1: Kita mau baik itu defense maupun menyerang. Dan ya sebenarnya kita apa ya? Ini kan proses belajar ya, jadi anak-anak ini saya senang ada progres, itu yang saya sukai. Dan kedisiplinan dalam bermain, memang mungkin lawannya hari ini memang kurang maksimal, tapi saya senang ini kesempatan untuk mengembangkan itu ke depannya. Karena kita ini kan anak pembina, terus berkembang. Baik itu secara skill, teknik maupun cara bermain, itu yang saya tekan. Ya saya harap apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa ditinggi mata lagi. Bisa anak-anak bisa lebih tenang lagi, karena pressure-nya kan beda dengan pertandingan hari dan besok. Saya melihat permainan anak-anak terus berkembang ya, itu yang saya suka. Karena kita kan pembinaan itu aja, ini terus berorientasi pembinaan. Yang penting mereka meningkat hari demi hari. Dan itu perkembangan semakin mereka semakin matang. Cara bermainnya lebih enak tonton.
0: Meski kini Meta bersaing di papan atas dan berpeluang menentukan posisi tiga besar, ia berharap para pemain tetap mampu tampil tenang menghadapi tekanan pada pertandingan berikutnya yang dinilai jauh lebih berat. Sejak awal Meta sebenarnya mentargetkan bisa lolos ke putaran final, namun ia mengakui timnya masih belum beruntung meski secara permainan terus menunjukkan peningkatan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, masih di Tuban pagi ini pendengar, yang menemani pendengar dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Setelah lagu dari Anggun dengan judul Fly My Eagle, kita akan menghadirkan satu buah informasi, yaitu informasi tentang perkiraan cuaca tertanggal 10 Mei 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Berjumpa kembali dengan saya, Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga besok hari Senin tanggal 11 Mei 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan mencapai ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Baiklah para pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban pada hari ini. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pendengar, setelah disampaikan informasi tentang perkiraan cuaca tadi yang menutup perjumpaan kita ya. Setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan menemani pendengar di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kami harap tetap mendengarkan terus ya di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan